kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa.

0: KKMG Go Transport 8 tetap dilaksanakan.
1: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
0: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepat evakuasi.
1: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas tambahan, tapi itu setelah itu balik

0: lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
1: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga tropi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
3: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
4: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
3: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
5: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
3: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
6: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga. Yeah. Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena yang sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
3: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat
7: ya, nama saya Gilbert,
2: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
7: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
8: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan.
11: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Mangga Pitutur Mbah Slamet
1: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Selamat tinggal kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Dan hari ini udah salah sebut ya sejak pagi tadi bahwa 5 Oktober ini diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan di tahun ini masuk ke tahun yang ke-81. Dimana di hari ini dengan temanya adalah TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, Sobat Ringer, kalau kita ngobrolin soal hari ulang tahun ini ya, ternyata itu ada sejarahnya. Kenapa sih pembentukan ini tuh diabadikan sebagai momen hari ulang tahun TNI? Dan sama halnya dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, kenapa usianya sama begitu ya? Ada sejarahnya. Nah, sejarah singkatnya adalah di tahun 1945, tepatnya di tanggal 22 Agustus ya, sahabat dengar, pemerintah Indonesia itu membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR ini sebagai wadah keamanan awal dan bukan sebagai tentara resmi. Kemudian pada tahun yang sama, yaitu tahun 1945, di tanggal 5 Oktober melalui maklumat pemerintah, BKR ini secara resmi diubah namanya menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Inilah momen pertama kalinya Indonesia punya tentara resmi di bawah pengakuan negara. Dan akhirnya dengan perkembangan zaman gitu ya, TKR ini kemudian sempat berganti nama menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Kemudian hingga akhirnya saat itu Presiden Soekarno secara resmi mengesahkan nama Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada 3 Juni 1947. Ya, meskipun mengalami beberapa kali perubahan nama, kemudian juga ada penyempurnaan organisasi di tanggal 5 Oktober 1945 ini tetap diabadikan ya, dan ditetapkan sebagai hari lahir atau hari jadi TNI ya, sahabat pendengar, luar biasa. Dan tentunya sahabat pendengar, ini jadi satu momen ya dimana untuk kita mengapresiasi gitu ya, dan mendoakan ya, dimana TNI ini sudah tidak lagi muda ya ulang tahunnya. Sama halnya seperti negeri kita ke-81 tahun. Dan semoga sinergi dan soliditasnya ini terus terjaga untuk Indonesia ya. Oke, baik, Salsa kembali mau menyapa dulu yang udah gabung ya di WhatsApp 0882 135 135. Ada Buriono di Duden, semangat pagi juga Buriono. Lagunya dari Judika. Oke deh, nanti bakal selesai hadirkan ya. Salamnya aja buat Pak Herman, Pak Iwen, terus juga buat Pak Lembayung, Eyang Dipo, Bu Murni, Bu Erna Dwi, Bu Sekar Kinanti, Mbak Susi, Mbak Nungki, dan semuanya aja ya. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan ya buat lagunya. Jadi tetap stay tune barengan sama Salsa, hanya di 103,5 di Semangat Pagi. Bunga Jiwaku dari Yovie and Nuno menemani.

0: Cool.
1: Halo Mas Bro, apa kabar?
2: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
2: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah Mas, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
2: Oh gitu?
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
2: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
2: Oh iya ya?
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
2: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
2: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
3: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
4: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
5: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
4: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
5: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

Mbak Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi. 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat pemerintah menegaskan tetap menjaga produksi padi melalui pompanisasi dan pengelolaan air sehingga produksi nasional tetap meningkat meski menghadapi ancaman El Nino. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air dan petani dapat mempertahankan aktivitas produksi. Mentan mengungkapkan, pemerintah tidak akan membiarkan petani menghadapi tantangan produksi sendirian. Menurutnya, pemerintah terus untuk turun langsung, memperkuat dukungan sarana produksi sekaligus menjaga ketersediaan air bagi pertanian. Adapun data dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatatkan produksi padi nasional periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling, meningkat 0,07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu meskipun menghadapi tantangan iklim. Dengan capaian produksi padi tersebut, produksi nasional dinilai tetap menunjukkan pertumbuhan meski menghadapi tantangan iklim dan potensi El Nino. Capaian tersebut menunjukkan produksi padi tetap bergerak kuat, sementara pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga produktivitas hingga akhir tahun. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegabungan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 19. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan

Selamat pagi, kembali lagi ya di Semangat Pagi barengan sama Salsa. Oke, ada satu informasi, Selamat pagi. Pemerintah Kota Magelang ya menyiapkan ruang terbuka di kawasan utara untuk menambah titik aktivitas masyarakat yang selama ini memang banyak terpusat di kawasan selatan dan juga kawasan tengah. Nah, Selamat pagi, salah satunya ini di kawasan Kampus 2 Universitas Tidar, Untidar Sidotopo ini. Ada ajang kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif atau Parakraf ya, Magelang Kota Sejuta Karya, yang dilangsungkan pada hari Sabtu dan Minggu 3 sampai dengan 4 Oktober kemarin. Dan kegiatan ini ternyata telah melibatkan lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan juga Temanggung. Nah, selain pertunjukan dan juga pameran nih sahabat dengar, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi, kompetisi serta transaksi produksi kreatif, produk-produk kreatif dan kuliner ya sahabat dengar, luar biasa. Dan kegiatan di kawasan Untidar ini sebelumnya juga sudah diisi dengan acara ngaji culture. Ini mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, UMKM, ada seniman, budayawan dan juga anak-anak muda, luar biasa ini. Dan juga menurut Wali Kota Magelang, kampus ini bisa jadi ruang bagi masyarakat untuk berkegiatan, berekspresi dan tidak hanya digunakan untuk aktivitas akademik saja. Karena penggunaan kawasan utara sebagai lokasi kegiatan itu berkaitan dengan kepadatan aktivitas di kawasan selatan, terutama di alun-alun Kota Magelang. Nah, saudara dengar, salah satu ruang yang disiapkan yang ada di kampus, di sekitaran Kampus 2 Untidar ini akan dilengkapi sejumlah fasilitas ya, antara lain seperti jogging track, kemudian lapangan dan juga area untuk UMKM. Nah, saudara dengar, disampaikan juga akan menyiapkan rencana pelaksanaan Car Free Day di lokasi ini. Luar biasa ya saudara dengar. Baik, semua kita bisa ini ya, nganyari daerah utara di sekitaran Kampus 2 Untidar ini memang banyak banget yang sudah berkegiatan di sana, apalagi ini untuk teman-teman yang suka lari gitu ya, running gitu sebagai runner gitu ya. Apalagi nanti kalau ditambah dengan jogging track akan semakin proper dan semakin nyaman ya para pelari ini. Kita juga olahraga dengan nyaman, terus makin semangat. Ditambah lagi untuk area-area bagi UMKM ini, wah joggingnya makin semangat lagi gak sih sahabat pendengar? Karena habis jogging langsung jajan. Udah ngeluarin kalori, misalnya ngeluarin kalori 500, nanti yang masuk 1000 kalori. Gak apa-apa, yang penting sudah niatnya adalah berolahraga ya, dibandingkan tidak sama sekali. Oke deh, selamat dengar. Menemani selamat dengar semua sampai nanti jam 9 pagi ya di Semangat Pagi. Buat kamu yang pengen gabung, masih salah satu kebersamaannya tentu di WhatsApp 0882-135-135 ya. Atau bisa lewat line telepon di 0293-366-899.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: 103

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV.
2: Bukan tes HIV.
1: Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi Tim Tanggap Insiden Siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sobat, DPR RI meminta Badan Gizi Nasional memastikan perubahan skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi Rp2.000 per porsi, diikuti dengan standar mutu yang tegas. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prastiani, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, SPPG yang menerima insentif harus benar-benar memenuhi standar keamanan pangan, memiliki sertifikat laik higien sanitasi sesuai dengan ketentuan, serta menjaga kualitas makanan yang diterima oleh anak. Ia meminta sertifikat laik tersebut tidak sekadar menjadi dokumen administratif. Kepatuhan terhadap higienitas dan juga sanitasi diharapkan menjadi salah satu prasyarat utama keberlanjutan operasional SPPG. Adapun sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif dengan besaran yang sama, yakni Rp6.000.000 per hari, meskipun jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG berbeda. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan bahwa besaran insentif Rp2.000 merupakan bagian dari alokasi Rp15.000 untuk setiap penerima manfaat. Alokasi ini terdiri dari Rp10.000 untuk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 sebagai insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Changqiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Changqiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changqiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Changqiang TCM.
1: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Iya, selamat mendengar. 5 Oktober 2026 ini tentunya tidak hanya sebagai peringatan hari ulang tahun TNI saja ya. Tapi ternyata ada juga momen penting ya yang juga diperingati di hari ini, selamat mendengar. Hari Guru Sedunia, World Teachers Day ya. Ini diadakan setiap tahun pada tanggal 5 Oktober dan dirayakan sejak tahun 1994 nih sahabat pendengar. Dan memang peringatan ini diinisiasi oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Ini jadi kesempatan untuk mengapresiasi peran penting guru dalam pendidikan dan untuk merenungkan cara mendukung para guru ini secara lebih baik ya. Dan di tahun 2026 ini, apa nih untuk temanya? Temanya pasti juga ada yang berbeda ya tentunya saudara dengar di tahun 2026 ini. Nah, ini temanya adalah Standing with Teacher, 60 Years of Protecting the Professions, Advancing its Status and Shaping Our Futures. Nah, artinya apa? Berdiri bareng-bareng sama guru. Berdiri bersama dengan guru 60 tahun melindungi profesi, memajukan status dan membentuk masa depan kita. Oh, luar biasa ya. Jadi saudara dengar, kita rayakan peringatan Hari Guru Sedunia ini untuk mengapresiasi para guru yang tentunya telah memberikan ilmu, membagikan wawasan begitu ya, dan juga membimbing kita untuk masa depan yang lebih baik lagi. Baik saudaranger, menemani kita dulu ya, Itkitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan di menit 43 lepas dari jam 8 pagi.

0: seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.

0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
1: Yakin mau nikah?
2: Masih remaja mau nikah?
1: Yuk pikir lagi.
3: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Baik, selamat pendengar. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani di Semangat Pagi. Dan waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat selamat pendengar semua. Nanti kita ketemu lagi ya di Inspirasi Keluarga. Baik, selamat beraktivitas di pagi hari Senin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar. Bertemu dengan saya di pagi hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026 tentunya, dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua tentunya. Mudah-mudahan sampai nanti jam 12 siang untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an untuk sahabat pendengar yang ingin bergabung. Salah satu kebersamaannya ya di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon ya di 0293-366-899. Baik, sahabat pendengar, menemani kita ya. Tentunya buat saudara yang juga jauh, bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM ya, di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, nuansa bening dari Kinan Nasution mengawali pagi ini di Inspirasi Keluarga.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: karya Jonathan Swift, penulis buku dari Inggris. Kesehatan selalu tampak lebih berharga setelah kita kehilangannya.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan kita. Seringkali kita lupa bahwa dalam kondisi sakit, harta yang paling berharga adalah sehat dan bukan uang atau kekayaan. Apakah kita selalu menjaga kesehatan?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sobat Pendengar, setelah menjalani hari yang penuh dengan pekerjaan, tentunya merasa lelah itu bukan sesuatu yang aneh ya. Ada deadline, ada meeting, terus juga ada perjalanan ke kantor, sampai dengan pekerjaan yang numpuk itu bisa buat energi kita terkuras habis ya. Tapi kalau rasa lelah itu terus menetap dan tidak kunjung membaik setelah beristirahat, kondisi ini bisa jadi salah satu tanda kamu sudah burn out gitu ya. Nah, kalau rasa lelah itu terus muncul bahkan setelah beristirahat, mungkin ada hal lain yang memang perlu diperhatikan. Nah, selalu terdengar, dilansir dari website femela.com ya, di mana ini diketahui diadaptasi dari informasi Mayo Clinic. Burnout akibat pekerjaan itu dapat membuat seseorang merasa kelelahan secara fisik dan juga emosional. Terus juga kehilangan minat terhadap pekerjaan sampai merasa kurang puas dengan apa yang dilakukan. Perbedaan antara lelah biasa dengan burnout itu sebenarnya bisa dilihat dari gimana tubuh kita itu merespon, kemudian pikiran juga merespon setelah mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Nah, kalau kelelahan biasa, energi biasanya perlahan kembali setelah tidur cukup atau mengambil waktu untuk melakukan aktivitas. Sementara itu, kalau burnout ya, cenderung terasa rasanya tuh lelahnya menetap begitu saja. Hari libur belum tentu membuat tubuh dan pikiran itu benar-benar merasa segar gitu ya. Bahkan membayangkan harus kembali bekerja aja membuat seseorang merasa berat. Nah, kita harus mengenali nih apa saja tanda-tanda burnout yang sering tidak kita sadari. Nah, yang pertama, bangun tidur tetap merasa lelah. Udah tidur cukup, tapi tubuh tetap merasa berat untuk memulai hari, sahabat pendengar. Rasa lelah juga tidak benar-benar hilang meskipun sudah melewati waktu untuk istirahat. Selain itu juga kehilangan semangat untuk bekerja ya. Yang pekerjaan sebelumnya masih bisa dinikmati, mulai terasa seperti kewajiban yang sangat berat. Bahkan tugas sederhana saja terasa lebih banyak menguras energi gitu ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih dalam ya, apa saja tanda-tanda burnout yang harus kita kenali, yang terkadang tidak disadari sudah apa nih, sudah merajai tubuh kita begitu ya. Sebelum kita lanjut, Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung ya. Ada Bu Pramono di Bandongan. Selamat siang Mas Salsa, dari Bu Pramono di Bandongan ya. Oke, nanti lagunya dari Meriam Bellina. Salsa Heidi rekan deh menemani sahabat pendengar semua. Salamnya dari Bu Pramono buat Bu Riono, Bu Wit, Bu Nani, Bu Haryani, terus juga buat Bunda Eti, Bu Sadowo, Bu Norma, Mama Vega, dan semua pendengar Radio Magelang FM aja. Oke deh, nanti bakalan Salsa Heidi rekan lagunya ya. Ada Bu Endang Wahyu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Inspirasi Keluarga. Iya. Yeah. Salamnya nih buat semua teman-teman Merahati, buat Mama Vega juga ya, semoga cepat sembuh. Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Royanto, Pak Herman, Bu Murni, terus juga buat Bu Nani dan semuanya saja. Oke, nanti lagunya Nur Lelanya bakaran Salsa hadirkan ya. Oke, baik. Kerinduan dulu dari Meriam Bellina menemani kita ya di menit ke-38 lepas dari jam 9 pagi. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
4: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
3: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
3: Tenang, sekarang gak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor, layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Selamat pagi, Sobat Pendengar. Salsa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang terupdate hari Senin 5 Oktober 2026 ya, di mana informasi ini bekerja sama dengan DPPKOM Kota Magelang. Baik, untuk komoditas beras, beras premium merek Sania per kilogramnya di pasar Jawinangun 15.200, Kebon Polo 14.800, Gotong Royong 15.000. Untuk beras jenis IR64 per kilogramnya di pasar Jawinangun 14.800, Kebon Polo dan Gotong Royong 15.000. Selanjutnya beras medium jenis IR64 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500, beras C4 per kilogramnya di ketiga pasar 14.000, beras SPHP per kilogramnya di pasar Jawinangun 12.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong 12.500. Gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Kebon Polo 17.500, sedangkan Gotong Royong 17.000. Gula pasir kemasan gulaku per kilogramnya di pasar Jawinangun 18.500, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong 18.000. Selanjutnya minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Kebon Polo 21.000, sedangkan Gotong Royong 20.000. Minyak premium kemasan botol per liternya di pasar Jawinangun 22.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong 21.000. Minyak kita per liternya di ketiga pasar 15.700. Daging paha depan per kilogramnya di ketiga pasar 130.000. Daging paha belakang per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong 135.000, sedangkan Kebon Polo 140.000. Tetelan per kilogramnya di ketiga pasar 80.000. Sandung lamur per kilogramnya di ketiga pasar 100.000. Daging ayam ras per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong 40.000, sedangkan Kebon Polo 41.000. Daging ayam kampung per ekornya di pasar Rejo Winangun 90.000, Kebon Polo 100.000, dan Gotong Royong 95.000. Selanjutnya untuk telur, telur ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar 24.000, telur ayam kampung per 17 butir di pasar Rejo Winangun dan Kebon Polo 42.500, sedangkan Gotong Royong 43.350. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Eh, wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: @gedaisekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.
5: Inspirasi

Masih di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Terima kasih buat Bunda Eti yang udah gabung barengan sama Salsa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Bruri. Oke deh, nanti coba kita lihatkan dulu ya Bunda Eti. Salamnya untuk Bu Sadowo, Bu Santi di Cilandak, juga buat Bu Erna Dwi, Bu Nani, Bu Riono, Bu Morni, Pak Pri yang dipo, semuanya nggih. Siap, sami-sami. Terima kasih juga buat Bunda Eti, sehat selalu. Ada Bu Endang Wahyu nambah nggih salamnya untuk temanku Nordik, Bu Nani Sudibyo di kantor notaris karet, salamnya dari Bu Endang Wahyu. Oke, baik. Ada Pak Lemayung Sutra. Selamat siang. Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Dari Pak Lembayung Sutra untuk Bu Susi, Bu Nadine, terus juga buat Bu Tuti, Bu Pramono, Pak Pri, Bu Riono, dan juga Pak Tarmono semuanya nggih. Pantang terus di Inspirasi Keluarga sampai tuntas. Terima kasih buat Pak Lembayung Sutra sudah bergabung bersama di pagi ini ya. Tentunya selamat mendengar di 5 Oktober 2026 ini ya. Tentunya ini jadi momen hari ulang tahun TNI tentunya. Dan di tahun ini ada satu temanya berbeda dari tema-tema sebelumnya, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan di hari ini juga dilaksanakan ya upacara di lapangan Prima Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur ya, untuk memperingati hari ulang tahun TNI ke 81 tahun. Baik, saudara, tadi kita masih membahas ya tentang burnout gitu. Yang tadinya kelelahan biasa, tapi ternyata ada tanda-tanda yang mungkin tidak disadari bahwa itu sudah masuk pada fase burnout gitu kan. Yang pertama tadi, bangun tidur tetap merasa lelah, terus juga kehilangan semangat untuk bekerja. Yang ketiga, sulit fokus dan mudah melakukan kesalahan nih saudara. Konsentrasinya pun kita jadi menurun, terus mudah terdistraksi dan butuh waktu lama untuk menyelesaikan pekerjaan. Terus yang keempat selanjutnya adalah lebih mudah sensitif. Mungkin hal-hal kecil di kantor yang biasanya tidak terlalu mengganggu mulai terasa menjengkelkan ya. Kesabaran juga terasa lebih pendek. Dan selanjutnya ada merasa pekerjaan tidak pernah selesai serta mulai menarik diri. Keinginan untuk berinteraksi sama rekan kerja itu mulai berkurang gitu ya, karena energi merasa terus terkuras habis gitu. Dan meskipun sudah menyelesaikan banyak tugas, tapi kayak muncul perasaan bahwa pekerjaan itu tidak pernah benar-benar cukup selesai. Nah, daripada terus memaksakan diri sampai benar-benar kehabisan energi, ada beberapa langkah sederhana juga yang bisa kita lakukan. Tapi kita akan bahas nanti. Karisma Cinta dulu dari Dewi Yul menemani kita. Kita bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua, sampai nanti tuntas jam 12 siang.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat. Mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
2: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
3: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Masih di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Ada Bu Sadowoh yang sudah bergabung bersama dengan saya di Inspirasi Keluarga siang ini tentunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Bu Sadowoh. Salam buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu yang di pol, lalu juga buat Pak Ari dan semua fans Radio Magelang FM ya. Sukses selalu. Baik, terima kasih buat Bu Sadowoh tentunya. Sehat selalu ya di hari ini. Tetap jaga kesehatan karena ini hawa-hawanya banyak sekali yang terjangkit sakit. Karena tentunya kita harus jaga kesehatan, begitu. Tetap harus semangat menjalani hari. Kemula satu-satunya dari Dewa 19 menemani kita dulu ya, tentunya di menit ke-40 pas dari jam 10. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar Pak.
2: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sobat Ninger, Salsa akan menyampaikan kembali informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang ya. Baik untuk komoditas susu kental merek Frisian Flag kemasan 370 gram di pasar Jawinangun dan Gotong Royong 12.700, sedangkan Kebon Polo 12.500. Susu bubuk Denko kemasan 400 gram di ketiga pasar 47.000. Susu bubuk Balita SGM kemasan 400 gram di pasar Jawinangun 43.500. Kebon Polo 43.000 dan Gotong Royong 44.200. Tepung terigu merek Bogasari segitiga biru per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong 12.500. Kemudian di pasar Kebon Polo 12.000. Kacang kedelai eks impor per kilogramnya di pasar Jawinangun 10.000, pasar Kebon Polo dan Gotong Royong 11.500. Selanjutnya untuk tempe per kilogramnya di pasar Jawinangun 11.000, Kebon Polo 12.000 dan Gotong Royong 11.500. Cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong 45.000, Kebon Polo 48.000. Cabai merah besar keriting per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong 52.000, sedangkan Kebon Polo 54.000. Cabai rawit merah per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong 68.000, sedangkan Kebon Polo 70.000. Cabai rawit hijau per kilogramnya di ketiga pasar 50.000. Bawang merah per kilogramnya di pasar Jawinangun 30.000, Kebon Polo dan Gotong Royong 32.000. Bawang putih sinco per kilogramnya di pasar Jawinangun 32.000, Kebon Polo dan Gotong Royong 33.000. Bawang putih kating per kilogramnya di ketiga pasar 38.000, bawang bombay per kilogramnya di pasar Rejawinangun 30.000, Kebon Polo 33.000 dan Gotong Royong 32.000. Selanjutnya untuk ikan laut kembung per kilogramnya di ketiga pasar 40.000, ikan asin teri per kilogramnya di pasar Jawinangun 44.000, Kebon Polo 42.000, Gotong Royong 43.000. Ikan bandeng per kilogramnya di pasar Jawinangun 38.000, Kebon Polo dan Gotong Royong 36.000. Ikan tongkol per kilogramnya di pasar Jawinangun 38.000, Kebon Polo dan Gotong Royong 35.000. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang gak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga.
1: Sobat pendengar, saya akan sampaikan relas panggilan ya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 atas nama Nirmala Sari AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Magelang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 173/sekian tanggal 2 September 2026 telah memanggil Citra Oktaviani binti Usman NIK 357/sekian tempat dan tanggal lahir Jakarta 27 Oktober 1992 agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga pendidikan SLTA tempat kediaman di KTP di Nambangan RT 5 RW 19 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar NKRI sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magelang pada hari tanggal Rabu 6 Januari 2027 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat bertempat di Tidar 1 Pengadilan Agama Magelang Jalan Sunan Giri Jurang Ombo Selatan untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Aldi Ristanto bin Kardio sebagai pemohon lawan Citra Oktaviani binti Usman sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasa dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Baik, sobat pendengar, masih terus menemani Anda ya di Inspirasi Keluarga. Tetap bersama Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kita akan ngobrolin topik yang mungkin kedengarannya serius, tapi penting banget buat masa depan Kota Magelang.
4: Bener banget Bang Data, kali ini kita bahas soal rasio ketergantungan penduduk. Kedengarannya berat ya.
5: Tenang Pril, kita kupas bareng-bareng. Jadi, sahabat Alibaba, rasio ketergantungan itu mengukur berapa banyak penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia kerja.
4: Wah, aku baru tahu. Dan ternyata, dari data yang dirilis, rasio ketergantungan di Kota Magelang terus meningkat loh. Tahun 2020 itu masih 40,97%, tapi tahun 2025 jadi 42,16% dan diproyeksikan naik lagi ke 46,73% di 2030 dan melonjak ke 52,55% di tahun 2035.
5: Artinya apa tuh, Fril?
4: Artinya, kalau di tahun 2035 ada 100 orang usia produktif, mereka harus menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif. Itu angka yang cukup tinggi. Padahal, tahun 2020 baru sekitar 41 orang tiap orang usia produktif.
5: Betul, dan kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utamanya adalah peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas. Tahun 2020 hanya 8,99%, tapi diproyeksikan naik tajam jadi 16,91% di tahun 2035. Artinya, Kota Magelang mulai masuk ke fase aging population atau penduduk menua.
4: Wow, itu penting banget untuk perencanaan kebijakan dari sekarang ya Bang. Karena semakin banyak lansia, makin besar kebutuhan untuk layanan kesehatan, pensiunan, dan kesejahteraan sosial.
5: Iya, menariknya lagi, walau jumlah anak-anak usia 0 sampai 14 tahun menurun dari 20,7% di tahun 2020 menjadi 17,54% di tahun 2035. Tapi, secara keseluruhan, beban ketergantungan malah naik karena jumlah lansia melonjak lebih tajam.
4: Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak, tapi juga bagaimana kita siap menghadapi populasi lansia yang terus bertambah.
5: Yap, ini jadi pengingat untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat bahwa pentingnya investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan agar generasi produktif bisa lebih efisien menopang beban demografi ini.
4: Dan buat kalian, sahabat Alibaba, yuk kita jadi bagian dari solusi, rajin belajar, sehat secara fisik dan mental, dan siap jadi generasi produktif yang tangguh.
5: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acarane ki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
4: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
5: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
4: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
6: Monggo.
0: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
7: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
8: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
9: Sultan Inger, selesaikan kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Untuk mie instan merek Indomie Ayam Bawang perbungkusnya di ketiga pasar Rp3.000. Kacang tanah per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp38.000, sedangkan Kebon Polo Rp35.000. Kacang hijau per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp30.000. Sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp27.000. Ketela pohon per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000. Jeruk lokal per kilogramnya di ketiga pasar Rp23.000. Pisang ambon per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp17.000. Sedangkan Kebon Polo Rp15.000. Selanjutnya untuk udang basah per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp64.000. Sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp60.000. Tahu putih per kilogramnya di ketiga pasar Rp12.000, tomat per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp5.000, Kebon Polo Rp7.000, dan Gotong Royong Rp6.000. Ketimun per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp7.000, sedangkan Kebon Polo Rp8.000. Sawi hijau per kilogramnya di ketiga pasar Rp6.000, kangkung per kilogramnya di ketiga pasar Rp4.000, kacang panjang per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000, kentang per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp16.000, sedangkan Gotong Royong Rp15.000. Dan untuk jagung pipilan per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000. Sahabat, demikian informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

Baik, sahabat pendengar, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 9 pagi tadi. Terima kasih buat Bu Riono sudah bergabung bersama di Inspirasi Keluarga. Nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan ya. Dan Salsa mesti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat sahabat pendengar yang sudah menemani sejak pagi tadi. Selamat beristirahat ya di siang hari ini. Tentunya buat sahabat pendengar semua, jangan lupa untuk makan siang dulu ya, biar makin semangat untuk menjalani hari, menjalani siang hari menuju sore ya nanti. Salsa pamit dan nanti jam 12 siang akan ada sajian musik spesial bersama dengan Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you, bye-bye.

Media. Selamat siang sahabat pendengar. Ya, awal pekan. Ya, tentunya harus semangat dong ya. Senin atau awal pekan, ya bisa dikatakan juga hari yang tepat untuk memperbaiki kesalahan minggu lalu. Jadi, bangunlah dengan harapan baru dan coba yang terbaik hari ini ya. Baik, sahabat pendengar, sedemikian satu jam saya Dani bakal temani suasana siang Anda dengan tembang-tembang spesial campur sari ya. Di SMS, sajian musik spesial tembang-tembang campur sari. Masyarakat melihat campur sari itu sebagai musik yang mengangkat kisah hidup orang biasa, patah hati dan realitas sosial. Menggunakan bahasa sehari-hari yang sederhana dan membumi ya kan? Makanya dari syairnya gampang banget kita pahami, karena itu bahasa keseharian ya. Oke, gak percaya kita coba yuk. Teman pertama ketemu bareng Nurhana, satu temannya Nonong di SMS.

dan manis, bahkan istimewa. Nah, campur sari emang kadang judulnya itu di luar dugaan ya, termasuk nonong. Kalau dengan kesederhanaan ini, tentunya ini pun menjadi satu pertanyaan kita. Tapi kenapa ya, kok banyak yang suka? Apalagi di suasana yang pas banget kita dengarkan, di suasana siang hari, pas banget, ngelaras. Baik, pertama nonong, tembang yang dibawakan Nurhana. Yang kedua, masih dan dipilihkan satu tembang yang dibawakan Nurhana.

0: guys, guys. Sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah?
0: Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sedia SMS sajian musik spesial tembang-tembang campur sari sampai jam 1 siang ya. Sahabat pendengar, masyarakat melihat campur sari itu sebagai musik yang mengangkat kisah hidup orang biasa, patah hati dan realitas sosial menggunakan bahasa sehari-hari yang sangat sederhana dan membumi. Ya seperti tembang

Tentang sepasang kekasih yang harus menjalani hubungan jarak jauh atau berpisah sementara karena sang pria terpaksa merantau demi mencari pekerjaan dan modal hidup berumah tangga. Kita simak lagi yuk, Cadikin dengan temannya Cinta di Mato.

Sahabat pendengar, Cak Dikin di sisi lain sebagai seniman senior, mendiang pernah menyuarakan kekhawatiran bahwa roh atau keaslian dari campursari tradisional mulai bergeser seiring perkembangan zaman. Tapi buktinya sampai saat ini, ya kan? Dengan apa perjuangan para senior-senior campursari termasuk Manto Sang Maestro Campursari, ini terbukti bahwa campursari tidak akan tergeser dengan satu kesenian yang baru. Baik, Mantos, kali ini kita kasih kesempatan yuk dengan satu temannya, Pripun.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping. Seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan paduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Sajian musik spesial.

Sahabat pendengar, kalau ngomong-ngomong soal Campur Sari, tokoh seperti Ngantos dan Didi Kempot dianggap sebagai sumber mata air utama yang membuat Campur Sari hidup terus ya, meroket dan relevan dengan lintas generasi. Ya terbuktilah dari anak-anak, remaja, orang tua apalagi pada suka, karena juga dari iramanya pun juga sudah mulai dikombinasi dengan modern. Makanya di era modern ini Campur Sari pun juga tetap banyak yang menggandrunginya, karena ya mengikuti perkembangan zaman kan. Kalau ngomong-ngomong Campur Sari memang ya tidak bisa kita kategorikan pada satu usia saja ya. Makanya kenapa sampai saat ini Campur Sari tetap banyak digandrung oleh pendengarnya, karena enak didengar. Syairnya sederhana tapi dirasakan itu bener ngelaras. Iki Potretmu, satu tembang yang masih dibawakan Mantos. Kita kembali simak di SMS sajian musik spesial tembang-tembang Campur Sari.

potretmu atau ini fotomu yang dipopulerkan oleh Manchester Jamur Sari Mantos. Dan tebang ini menceritakan tentang seorang yang merasakan rindu yang sangat mendalam kepada kekasih hatinya dan terobati lewat sebuah foto dan surat. Cerita bermula saat tokoh dalam tembang menerima sebuah kiriman surat yang disertai dengan foto atau potret dari sang kekasih. Ya, gak kita pungkiri juga memang kalau Campur Sari yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi senior termasuk Mantos, Nurhana, ini memang benar-benar sampai saat ini masih banyak digandrungi, termasuk Mawar Biru, satu teman yang juga masih dibawakan oleh Nurhana. Kita simak di SMS sampai jam 1 beres.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hoax, sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya, menggerus harkat martabat manusia. Kemudian, menciderai rasa kemanusiaan. Di antaranya, mengancam hak hidup. Penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup. Merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.

Itu dahsyatnya mendiang hadir kemot menarik perhatian banyak pecinta musik Indonesia melalui Campur Sari. Ini menjadi bukti bahwa Campur Sari menjadi salah satu genre atau aliran musik paling populer saat ini. Campur Sari yang selama ini dikenal sebetulnya telah mengalami evolusi panjang sejak sekitar tahun 50-an. Ketika musik karawitan dan langgam Jawa masih populer, saat itu muncul kreasi-kreasi musik yang memadukan unsur gamelan dengan alat musik barat. Kita simak lagi yuk, Kenogodo.

Kena Godaan adalah sebuah langgam Jawa klasik yang menceritakan tentang kisah kesetiaan cinta yang berakhir dengan kepedihan akibat pengkhianatan atau ternyata tergiur godaan lain. Tembang ini dimulai dengan kenangan masa lalu. Nalikane di jaman semono, salah satu syairnya ya, ketika sang kekasih berjanji setia, jujur dan tidak pernah berkhianat atau citro, hubungan tersebut diwarnai rasa saling percaya dan cinta yang mendalam. Yang akhirnya samalah rasanya seperti tembang yang dibawakan oleh Waljina kali ini. Ada rasa kangen.

0: Katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu,

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

Gandrunginya campur sari oleh semua kalangan, tentunya ini bukan hal yang mudah. Menuju tahun 90-an, seniman asal Gunung Kidul, Yogyakarta, Mantos berhasil membuat campur sari populer, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Pria bernama asli Anto Sugiartono itu membawakan campur sari lebih modern dengan menggunakan keyboard dan alat musik lainnya. Aris menilai era Mantos ialah titik di mana campur sari berkembang pesat dan diterima publik secara luas. Dia memasuki dapur rekaman dan menyelesaikan sejumlah album. Anda suka dengan tembang Konco Tani? Dan dikasih buat Anda tembang yang dibawakan masih oleh Nurhana ya. Di SMS sajian musik spesial tembang-tembang campur sari sampai jam 1.

atau teman tani. Ini adalah salah satu tembang langgam campur sari populer ciptaan maestro musik tradisional Jawa, Mantos. Tembang Konco Tani menekankan pentingnya kerukunan dan semangat gotong royong sebagai semboyan hidup. Petani disebut sebagai soko guru atau tiang penyangga utama bagi kemajuan bangsa dan negara. Baik, coba mendengar. Ternyata gak terasa waktu hampir 1 jam dan masih ada satu lagi tembang yang gak bakal saya dan munculkan sebagai tembang pungkasan. Tembang yang dibawakan Faijo ya, dengan tembangnya Bengawan Sore. Sekaligus sebelum tembang ini saya dan mut undur, terima kasih bersamanya. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya dan buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Kita ke informasi pertama dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI, seluruh jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan serta lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Femi Astiovani menyampaikan informasi lengkapnya.
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
3: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetapi tidak terus. Tapi TNI terus berkomitmen. Ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini, agar kita terus menjadi negara yang kuat. Dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, untuk terus membangun negeri.

0: Riau memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di pemerintah Provinsi Riau. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
1: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
2: Kita ke depan TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tetap menyatu dengan masyarakat.
1: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, masih terkait dengan TNI. Kali ini momentum HUT TNI ke-81 jadi refleksi terhadap hubungan TNI dan masyarakat di kehidupan demokrasi. Pengamat sejarah sosial politik dari Universitas Udayana menyebut peran TNI tidak perlu dijalankan, maksud kami perlu dijalankan secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Selengkapnya ada Septiani Kinasih yang menyampaikan informasi lengkapnya. Septi.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama, tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan puskesmas dalam memantau gangguan pernafasan yang dialami oleh masyarakat setelah asap dampak kebakaran tempat pemprosesan terakhir atau TPA di pertengahan pekan lalu juga menjangkau 5 kecamatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rahma Purwanto.
7: Maka kawan-kawan saya yang ada di puskesmas Mijen, Karangmalang.
8: Dampak asap kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jati Barang di Kota Semarang yang telah terjadi sejak Rabu 30 September 2026 telah menjangkau 5 kecamatan yakni Ngalian, Gunung Pati, Mijen, Semarang Barat, dan sebagian wilayah Tugu. Pemantauan terhadap potensi gangguan kesehatan warga pun disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, terutama terhadap masyarakat yang mengalami keluhan pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam,

0: menyampaikan bahwa langkah penanganan kesehatan akan dilakukan melalui pemantauan di sejumlah wilayah terdampak. Kesiapsiagaan petugas puskesmas juga telah diarahkan untuk mengantisipasi kedatangan warga yang mengalami gangguan pernafasan selama kebakaran berlangsung. Pemantauan kesehatan tersebut akan difokuskan pada warga yang tinggal di sekitar kawasan TPA maupun masyarakat yang berada di jalur penyebaran asap. Informasi mengenai lokasi tempat tinggal pasien akan ditelusuri untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan keluhan pernafasan dengan paparan asap kebakaran. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan petugas dari sejumlah puskesmas termasuk puskesmas Mijen, Karangmalang, Ngalian, dan Purwoyoso. Kesiapan layanan kesehatan di wilayah Semarang Barat juga diminta untuk diperhatikan agar warga yang mengalami gangguan pernafasan dapat segera diperiksa.
1: Maka kawan-kawan saya yang ada di Puskesmas Mijen, Karangmalang, kemudian Ngalian, Purwoyoso, Mbak Haji atau mungkin di sisi Semarang Barat, pastinya saya suruh untuk bersiap diri tadi itu. Ada pertanyaan yang harus disampaikan kepada orang-orang yang datang dengan gangguan pernafasan atau bila sesak, apakah rumahnya dekat dengan wilayah TPA.
0: Sekda Kota Semarang Hendi Prianto mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi, diantaranya pemerintah membagi tugas secara lebih terperinci agar penanganan kebakaran dan dampak asap dapat berjalan bersamaan. Terdapat dua prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni memadamkan titik api yang masih aktif serta melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran.
2: Item yang pertama fokus di pemadaman di area yang terbakar, kemudian kedua penanganan dampak dari asap ke wilayah masyarakat yang terpapar. Ada beberapa skema upaya yang akan dilakukan besok untuk mempercepat pemadaman, yang pertama dengan melakukan injek ke lokasi-lokasi yang terbakar.
0: Menurut Hendi, berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Sabtu 3 Oktober, belum ada laporan warga di wilayah terdekat yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kejadian tersebut. Rama Ponto, RRI, Transmedia untuk Indonesia.

0: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mendesak seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mendirikan rumah sakit khusus spesialis paru sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang harus menghirup asap beracun dari hasil kebakaran hutan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Edi Suroso dari Palangkaraya.
1: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
2: Masyarakat kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap dampak kesehatan. Khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
1: Yakin kan setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis, maka ini akan menyerang paru, olo, paru-paru, terkhusus bagi anak-anak balita. Terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
2: Arif mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arif mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
3: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
2: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejak dini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Ottawa, Kanada, akhir pekan lalu memperkenalkan kekayaan batik Indonesia melalui peragaan busana di hadapan sekitar 150 undangan pada peringatan Hari Batik Nasional. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Musin Chihab, mengatakan kegiatan bertema Batik from Indonesia to the World akan sekaligus memperingati 17 tahun pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Ditambahkan oleh Musin Chihab, batik memiliki akar yang tidak terpisahkan dari Indonesia dan telah diwariskan selama berabad-abad melalui teknik penggunaan malam dan pewarnaan. Terima kasih telah terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, 458 pompa air diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam membantu para petani di Nusa Tenggara Timur mengatasi kekeringan. Selengkapnya, kita jumpai Anna Lopo.
4: Dalam rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifoni Beda kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
5: Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
4: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
6: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu, Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar di bendungan Temet yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak?
4: Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian korban karamnya kapal motor KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dan di upaya pencarian pekan keempat pasca insiden, Basarnas menyesuaikan pola operasi dengan kondisi di lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage atau upaya mengangkat kerangka kapal serta rintangan di bawah air. Kami akan hadirkan informasi langsung dari Banjarmasin yang disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
8: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
7: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
8: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
9: segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya yang lebih besar kami harapkan itu percepat evakuasi.
8: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Badung, maksud kami KONI Badung, mulai memperketat persyaratan bagi pelatih olahraga di bumi keris. Tidak hanya cukup mengandalkan pengalaman melatih, KONI Badung juga mewajibkan pelatih punya sertifikat kompetensi. Putu Nira melaporkan dari Denpasar.
10: Ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung mulai memperketat persyaratan bagi pelatih yang akan menangani atlet dalam berbagai cabang olahraga. Tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman melatih, KONI Badung juga mewajibkan para pelatih memiliki sertifikat kompetensi. Kebijakan tersebut mulai dijalankan melalui asesmen atau uji kompetensi pelatih yang digelar di Badung. Tercatat 80 pelatih mengikuti tahap awal asesmen yang melibatkan asesor dari sejumlah daerah. Hal tersebut juga berkaitan dengan Permenpora nomor 3 tahun 2025 mengatur tentang standar kompetensi tenaga keolahragaan pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga. Uji kompetensi tersebut dilakukan LSPPOR pada 3 hingga 4 Oktober di KONI Badung. Ketua Umum KONI Badung Imade Sutama mengatakan, sertifikasi menjadi hal penting untuk memastikan pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Ia mengibaratkan sertifikat tersebut seperti izin yang melekat pada profesi seorang pelatih.
12: Kalau diumpamakan, sertifikasi ini seperti di kedokteran dokter. Mereka itu sudah sarjana SKEN, ya. Tetapi belum bisa menyandang dokter, artinya untuk dia akan melakukan praktek, itu istilah masih ada izinnya. Ini ada uji kompetensi juga.
11: Made Sutama mengatakan awalnya KONI Badung memang belum terlalu memahami pentingnya sertifikasi tersebut. Namun setelah mendapatkan pemahaman mengenai sistem sertifikasi, pihaknya kemudian memutuskan untuk menjadikannya sebagai persyaratan bagi pelatih yang berada di bawah naungan KONI Badung. Sementara itu, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSPPOR Muhammad Yudianto Arifandi mengatakan asesmen dilakukan untuk melihat sejauh mana para pelatih memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, pengalaman sebagai pelatih bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan seseorang kompeten atau tidak.
13: Nah, standar itu sudah ditetapkan. Andai kata tidak memenuhi standar, maka belum bisa direkomendasi kompeten. Walaupun dia pelatih lama pun atau pelatih selama tidak memenuhi standar, maka belum disebutkan kompeten. Ini tujuannya kami memberikan potret nyata kepada KONI Badung posisi pelatih mereka itu ada berapa persen yang memenuhi standar kompetensi, ada berapa persen yang belum memenuhi standar kompetensi.
11: Yudianto Afandi menambahkan dengan data tersebut KONI Badung dapat menentukan langkah berikutnya. Pelatih yang belum memenuhi standar bisa diarahkan untuk mendapatkan pelatihan atau peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam asesmen yang disiapkan untuk pelatih KONI Badung, terdapat 5 dimensi kompetensi yang menjadi bagian dari pengujian. 5 aspek tersebut meliputi task skill, task management skill, transfer skill, job role, serta contingency management skill. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti informasi resmi melalui www.rri.co.id, dan jangan lupa juga untuk Anda mengikuti beberapa akun media sosial kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rusarto, selamat siang.

0: RLPPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Perindonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Senin 5 Oktober 2026 kali ini bersama Radio Host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Beni Cahyadi. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari LPPL Radio Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat bersama reporter Yelmi Rustam yang akan mengabarkan pengurus LPTK Kabupaten Sijunjung periode 2026-2030 gelar BIMTEK perkuat sinergi dan pembinaan Al-Quran. Silakan informasinya.
1: Baik.

bahwa agenda ini diselenggarakan sebagai bekal pengetahuan serta ruang penjelas tugas dan fungsi pengurus. Ia menegaskan, BIMTEK bertujuan menyusun langkah konkret pembinaan dan kaderisasi kori-koriah untuk memperkuat posisi Kabupaten Si Junjung di ajang musabakah tilawatil Quran. Menurutnya, kepengurusan di LPTQ bukan sekadar pemenuhan tugas organisasi, melainkan wujud pengabdian nyata kepada agama, masyarakat, dan daerah. Kehadiran para pengurus dan pejabat daerah mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Bupati Si Junjung, Haji Iradatillah, SPTMM. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaan atas nama pemerintah daerah, serta menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai sarana menyelaraskan cara pandang dan visi bersama. Dengan persepsi

0: sama di antara seluruh elemen pengurus, diharapkan program kerja LPTQ dapat berjalan optimal demi memajukan syiar Al-Quran di Kabupaten Sijunjung. Sesi materi diisi oleh dua narasumber utama yang memberikan panduan strategis terkait arah kebijakan lembaga. Tetua Harian LPTQ Provinsi Sumatera Barat, Profesor Dr. Ihwan SAG SHMAG mengupas materi tentang kelola dan arah kebijakan LPTQ Sumatera Barat dengan menegaskan bahwa LPTQ berasaskan Pancasila dan bertujuan mewujudkan penghayatan serta pengamalan Al-Quran di tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sijunjung, Haji Asrizal SAGMA, memaparkan materi penguatan tata kelola menuju pembinaan yang terencana, berjenjang, berkelanjutan, inklusif, dan berprestasi periode 2026-2030 yang ditopang oleh 4 pilar utama, kelembagaan, SDM, pembinaan, serta data dan digital. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, setiap bidang pengurus LPTQ mempresentasikan program kerja masing-masing yang dilanjutkan dengan sesi diskusi aktif guna memberikan saran dan masukan konstruktif antar bidang. Seluruh rangkaian kegiatan bimbingan teknis ini berjalan lancar dan diakhiri dengan sesi foto bersama antara seluruh pengurus dan tamu undangan. Demikian, Ilmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manisi Junjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yelmi Rustam, selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita dari LPPL Radio Pradia Suara Tuban Jawa Timur. Ada reporter Yulia yang akan mengabarkan sambut peringatan HUT ke-81 TNI Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0811 Tuban gelar screening kanker serviks. Silakan rekan Yulia informasinya.
2: Menjaga kesehatan reproduksi menjadi perhatian Persit Kartika Chandra Kirana KCK Cabang 26 Kodim 0811 Tuban. Sebanyak 108 anggota Persit mengikuti screening kanker serviks melalui pemeriksaan pap smear Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tersebut diikuti perwakilan anggota dari seluruh ranting dan koramil di wilayah cabang 26. Masing-masing koramil dan ranting mengirimkan 5 anggota untuk menjalani pemeriksaan sebagai langkah deteksi dini kanker melalui pemeriksaan pap smear Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tersebut diikuti perwakilan anggota dari seluruh ranting dan koramil di wilayah cabang 26. Masing-masing koramil dan ranting mengirimkan 5 anggota untuk menjalani pemeriksaan sebagai langkah deteksi dini kanker leher rahim. Ketua Persit KCK Cabang 26 Kodim 811 Tuban, Nyonya Dini Galisakti Prabudyo mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian organisasi terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarga prajurit. Melalui screening pap smear dalam rangka HUT ke-81 TNI ini, tentunya pihaknya mendorong seluruh anggota Persit untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi dan tidak takut untuk melakukan deteksi dini, karena mencegah dini adalah langkah terbaik untuk mengantisipasi kanker serviks. Untuk menjangkau seluruh peserta, pemeriksaan dilaksanakan di dua lokasi. Anggota dari ranting 1 hingga ranting 13 menjalani pemeriksaan di Puskesmas Kota Tuban, sementara peserta dari ranting 14 hingga ranting 21 mendapatkan pelayanan di Puskesmas Kebon Sari. Prioritas diberikan kepada anggota yang belum pernah mengikuti tes human papillomavirus atau HPV. Kolaborasi Persit KCK Cabang 26 Kodim 0811 Tuban bersama Dinkes P2KB Tuban diharapkan dapat membantu menemukan potensi gangguan kesehatan reproduksi lebih awal.
3: Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia.
1: Terima kasih rekan Yulia informasinya. Dan selanjutnya, berita ketiga di sesi pertama ini dari LPPL Radio Giri Suara Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang akan mengabarkan Pemkab Wonogiri menaikkan status penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Silakan reporter Dias informasinya.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menaikkan status penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Kebijakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi tanggap darurat kekeringan dan Karhutla di Komplek Perkantoran Sitda Wonogiri belum lama ini. Bupati Wonogiri Setyo Soekarno mengatakan status siaga darurat kekeringan dan Karhutla sebelumnya telah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Wonogiri pada 2 Juni 2026. Pemkab telah mengantisipasi musim kemarau dengan mengalokasikan anggaran pengadaan air bersih melalui APBD Wonogiri 2026. Menurut Bupati, berbagai upaya penanganan kekeringan secara permanen telah dilakukan Pemkab Wonogiri, namun upaya tersebut belum sepenuhnya mengatasi persoalan kekeringan di Wonogiri. Setiap musim kemarau, masih terdapat wilayah dan masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bupati menyebut hingga September 2026, penyerapan anggaran pengadaan air bersih telah mencapai hampir 94%. Sementara itu, berdasarkan prediksi BMKG, hujan diperkirakan mulai turun secara lebih signifikan pada November 2026. Sehingga untuk mengantisipasi kekeringan dan untuk mencukupi kebutuhan warga Wonogiri akan kebutuhan terhadap air bersih, pemerintah Kabupaten Wonogiri menaikkan status kedaruratan dari siaga darurat bencana menjadi tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Masa tanggap darurat mulai 30 September sampai 13 Oktober 2026. Bersamaan dengan perubahan status, Pemkab Wonogiri menyiapkan belanja tak terduga atau BTT sekitar Rp337 juta rupiah untuk memperkuat penanganan kekeringan dan Karhutla. Menurut Bupati, anggaran tersebut dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan bencana, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Demikian, saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia.
1: Terima kasih Dias atas laporannya.

0: Distributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Peduli.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Timur dari LPPL Radio Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Ada Anggun yang akan melaporkan pemerintah Kabupaten Pasuruan gratiskan operasi katarak 200 warga di RSUD Grati. Reporter Anggun, silakan informasinya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui RSUD Grati menggelar bakti sosial operasi katarak. Operasi ini dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori. Gus Sobi menegaskan digelarnya operasi katarak wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Melalui kegiatan ini, Gus Sobi berharap masyarakat yang mengalami katarak dan memenuhi kriteria medis langsung mendapatkan pelayanan operasi katarak secara gratis sampai sembuh.
3: Alhamdulillah dari hari ini dari 271 yang didata ada 200 pasien katarak yang akan dioperasi hari ini. Saya lihat setelah saya melihat ngomong-ngomong sama pasien semuanya merasa senang ada pelayanan sosial di hari jadi Kabupaten Pasuruan ini. Kami berharap dengan pelayanan sosial ini nantinya mereka-mereka yang sudah dioperasi nanti bisa meningkatkan kualitas keluarga mereka masing-masing.
2: Sementara itu Direktur RSUD Grati, Dr. Dian Ari Setiawati mengatakan, warga yang menjalani screening mulai dari puskesmas maupun RSUD Grati dan RSUD Bangil awalnya sebanyak 336 orang. Namun dari jumlah tersebut, jumlah peserta yang memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan operasi hanya 200 pasien. Selama operasi katarak, ada banyak pihak yang berkolaborasi, termasuk dengan melibatkan sekitar 30 dokter mata yang dilibatkan untuk mengoperasi seluruh pasien Kabupaten Pasuruan ini. Selain gratis, ratusan peserta baksos operasi katarak juga mendapatkan bingkisan berupa sembako dan tali asih dari Pemkab Pasuruan. Anggun Suara Pasuruan mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Anggun, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh Redaktur Aan Kasyanto. Silakan Aan Kasyanto.
4: Pendengar Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di lapangan Prima Mabes TNI Jakarta pada Senin ini. Dalam rangkaian upacara tersebut, Presiden Prabowo meresmikan 6 komando daerah militer atau kodam baru sekaligus mengukuhkan 6 panglima kodam. Selain 6 kodam baru, peresmian juga mencakup 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau Brigif TP, 150 batalion infanteri teritorial pembangunan atau Yonif TP, dan 3 batalion bantuan tempur atau Yonbanpur. Di lingkungan TNI Angkatan Laut, satuan yang akan diresmikan meliputi 1 brigade infanteri marinir dan 4 batalion marinir. Sementara itu, dari lingkungan TNI Angkatan Udara, satuan yang akan diresmikan terdiri atas 1 Divisi 2 Pasukan Gerak Cepat atau PASGAT, 1 Brigade PASGAT, 3 Batalion PASGAT, dan 1 Skadron Pendidikan, 2 Skadron Udara, serta 2 Satuan Radar. Selain meresmikan sejumlah satuan baru, Presiden Prabowo juga menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah satuan TNI dan prajurit. Upacara yang berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkongap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto bertindak sebagai komandan upacara. Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan komandan upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan oleh Presiden Prabowo. Dalam pemeriksaan tersebut, Presiden Prabowo menaiki kendaraan taktis Maung buatan PT Pindad. Setelah itu, Presiden menyampaikan amanat kepada prajurit dan jajaran pimpinan TNI. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Aan Kasyanto. Kita beralih ke LPPL Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur bersama reporter Wina yang akan melaporkan Bupati Magetan beri kepastian status P3K paruh waktu lewat perpanjangan kontrak. Silakan Wina laporannya.
5: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu formasi tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan resmi mendapatkan perpanjangan masa perjanjian kerja untuk periode 1 Oktober 2026 sampai dengan 30 September 2027. Perpanjangan tersebut ditandai dengan penyerahan petikan keputusan Bupati tentang perpanjangan masa perjanjian kerja dan penyerahan naskah perpanjangan perjanjian kerja yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 1 Oktober 2026 bertempat di Pendopo Surya Graha Magetan. Bupati Magetan Hajah Nani Sumantri MPD hadir dalam kesempatan tersebut dan memberikan langsung SK serta menyampaikan bahwa perpanjangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintah oleh P3K paruh waktu. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan masa perjanjian kerja bagi P3K paruh waktu yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penilaian kinerja periode 2 tahun 2026 dengan minimal predikat baik. Adapun sebelum proses perpanjangan dilaksanakan, telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh persyaratan tersebut. Dari total awal sebanyak 1.122 orang P3K paruh waktu, formasi tahun 2025 tercatat sebanyak 13 orang tidak diperpanjang dengan rincian 2 orang mengundurkan diri, 1 orang diberhentikan, dan 4 orang meninggal dunia. Dan 6 orang memasuki batas usia pensiun. Di akhir sambutannya, Bupati Nani memberikan pesan terhadap P3K paruh waktu, diantaranya untuk menjaga kualitas pelayanan publik hingga disiplin kerja. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Wina, selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita pendengar Berita Indonesia Live, kita lanjutkan informasi berikutnya dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada reporter Rifki Ahmad yang telah siap melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghentikan kebijakan WFH setiap Jumat. Silakan rekan Rifki Ahmad laporannya.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia dari Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Oktober 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, kebijakan WFH yang sebelumnya diterapkan setiap Jumat tidak lagi diperlukan seiring kondisi kebakaran hutan dan lahan yang mulai terkendali. Menurut Muhyiddin, pengeluaran operasional tetap berjalan meskipun ASN bekerja dari rumah. Ia mencontohkan sejumlah kebutuhan operasional seperti bas listrik yang tetap membutuhkan biaya baik ketika WFH diberlakukan maupun saat ASN bekerja dari kantor. Selain menghentikan WFH setiap Jumat, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengembalikan jam masuk kerja ASN dari sebelumnya pukul 9 WITA menjadi pukul 8 WITA. Penyesuaian jam kerja tersebut sebelumnya dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerintah menyesuaikan aktivitas perkantoran dengan kondisi kabut asap akibat karhutla. Dengan penghentian WFH dan kembalinya jam masuk kerja pukul 8 WITA, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong seluruh SKPD kembali menjalankan aktivitas pemerintahan secara normal dengan tetap memperhatikan kondisi dan ketentuan yang berlaku. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Rifki Ahmad dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya berita keempat di sesi ketiga ini dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang akan mengabarkan Ketapang Maju dimulai dari amanah yang dijalankan dengan baik. Silakan reporter Wilia Susanti informasinya.
7: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang melantik 115 pejabat, 59 pejabat administrator, dan 56 pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Pelantikan bukan sekedar pergantian posisi, tetapi amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan. Jabatan adalah amanah, bukan hak. Harus dijaga dengan integritas, dedikasi, dan kerja nyata. Kepercayaan harus dibalas dengan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Proses pengisian jabatan sudah melalui tahapan resmi, pembahasan baperjakat, hingga persetujuan teknis BKN. Jangan jawab opini dengan kata-kata, jawab dengan kerja. Tunjukkan amanah lewat pelayanan yang lebih baik, penyelesaian masalah lebih cepat, dan kehadiran pemerintah yang dirasakan manfaatnya. Rotasi, mutasi, dan promosi adalah kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan berjalan lebih baik. Harus peka dan responsif, jangan menunggu masalah membesar baru bergerak. Jika ada persoalan di lapangan, segera dilihat dan ditindaklanjuti. Jika ada keluhan masyarakat, segera didengarkan dan ditindaklanjuti. Jika ada yang harus diselesaikan, segera koordinasi dan cari solusi. Ukuran keberhasilan pejabat bukan hanya tertib administrasi, tetapi sejauh mana manfaat, rasa keadilan, dan pelayanan dirasakan langsung oleh masyarakat. Bangun budaya kerja yang responsif, bertanggung jawab, profesional, dan berorientasi pelayanan publik untuk mewujudkan visi pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang maju dan mandiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik. Terima kasih Wilia Susanti laporannya. Dan pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Bali. Dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, ada reporter Bambang Haryadi yang akan melaporkan didampingi Wali Kota Jayanegara, tinjau revitalisasi SDN 15 Danginpuri. Mendikdasmen Abdul Muti pastikan tambahan perbaikan 26 sekolah tahun ini. Rekan Bambang, silakan laporannya.
8: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti didampingi Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara meninjau proyek bantuan revitalisasi di SD Negeri 15 Danginpuri, Desa Danginpuri Kelot, Jumat 2 Oktober 2026. Pada kesempatan tersebut, Mendikdasmen mengatakan pemerintah pusat meningkatkan alokasi program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026 ini. Sebanyak 401 sekolah di seluruh jenjang pendidikan di Bali akan mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah. Program revitalisasi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah. Pada tahun 2025 lalu, terdapat 2.649 tenaga kerja yang terserap dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah di Bali. Sementara jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Ia menambahkan pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan satuan pendidikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas, terutama sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan program tersebut, pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki pada akhir 2028. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara pada kesempatan tersebut mengatakan pemerintah Kota Denpasar telah menyampaikan format-format yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus di SD Negeri 15 Danginpuri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, penataan halaman, serta sejumlah fasilitas kamar mandi. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Demikian saya Bambang Haryadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Bang, dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi Senin 5 Oktober 2026. Saya Beni Cahyadi, beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan atas kebersamaannya, salam sehat dan sampai jumpa.

Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Ngomong-ngomong, gimana dengan rutinitas Anda hari ini? Berjalan lancar ya? Ya, dengan apa separuh perjalanan di hari ini kita lewati, moga aja benar-benar waktu sudah Anda bisa maksimalkan untuk rampungan apa yang menjadi tanggung jawab Anda. Baik, selamat banget di hari ini, hari Senin, hari yang kelima di bulan Oktober 2026. Saya Dani dapat membersami Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya, sahabat pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan tentunya nanti Anda kita tunggu ya untuk bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di kota Magelang lewat acara ini ya, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda sahabat pendengar tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait ya. Baik, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini, sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang menyiapkan ruang terbuka di kawasan utara untuk menambah titik aktivitas masyarakat yang selama ini banyak terpusat di kawasan selatan dan tengah. Salah satu berlangsung di kawasan kampus 2 Universitas Tidar atau Untidar di Sutotopo. Melalui ajang kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, Magelangan Kota Sejuta Karya. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif dari Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Temanggung. Selain pertunjukan dan pameran, kegiatan juga diisi edukasi, kompetisi, sentra transaksi, produk kreatif, dan kuliner. Kepala Dinas Kependudukan, Olahraga, dan Pariwisata atau Dispora Par Kota Magelang, Imam Bayhaki mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menampilkan karya mereka kepada masyarakat. Kegiatan di kawasan Untidar sebelumnya juga diisi ngaji kalser yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, UMKM, seniman, budayawan, dan anak-anak muda. Menurutnya, kampus dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkegiatan dan berekspresi, tidak hanya digunakan untuk aktivitas akademik. Lebih lanjut, Damar mengatakan di mana penggunaan kawasan utara sebagai lokasi kegiatan berkaitan dengan kepadatan aktivitas di kawasan selatan, terutama alun-alun Kota Magelang. Pemerintah kemudian mulai memanfaatkan kawasan utara untuk kegiatan masyarakat agar titik keramaian tidak hanya berada di satu kawasan. Salah satu ruang yang disiapkan berada di sekitar Kampus 2 Untidar. Kawasan tersebut akan dilengkapi sejumlah fasilitas, antara lain jogging track, lapangan, dan area untuk UMKM.
Pihaknya juga menyiapkan rencana pelaksanaan Car Free Day di lokasi tersebut. Adapun pada ajang Magelangan Kota Sejuta Karya, aktivitas kreatif kawasan tersebut dibagi dalam 4 zona, yakni karya, gema, daya, dan niaga. Zona karya berisi pertunjukan pameran seni dan fashion show. Zona gema diisi kompetisi sebelum dan setelah acara. Sementara daya menjadi ruang edukasi, peningkatan kapasitas, dan jejaring pelaku kreatif. Adapun niaga digunakan sebagai area transaksi kuliner dan produk ekonomi kreatif terkurasi. Sekretaris Dispora Par Kota Magelang Yeti Setianingsih mengatakan, sejumlah subsektor yang tengah berkembang juga mendapat ruang khusus dalam kegiatan tersebut. Salah satunya perfilman. Pemutaran film dokumenter tentang tokoh budaya Sutanto Mendut menjadi salah satu agenda di panggung utama. Kegiatan dilanjutkan dengan edukasi bersama Wali Kota Magelang, Damar Prasiono, dan Sutanto Mendut. Baik, sahabat pendengar, sampai jam 4 sore tentunya saya Dani menunggu kebersamaan Anda. Hari ini punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat, silakan Dani tunggu di 0882 135 135 sampai jam 4 di Bangun Magelang Kita.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanan iki. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tart, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram atau datang

dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat, di musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga November, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang menghimbau agar masyarakat siaga dari ancaman bencana kekeringan serta kebakaran lahan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang, Puji Hartono, dikutip dari laman Radar Magelang, Jawa Pos hari ini mengatakan, pemerintah Kota Magelang telah menerbitkan keputusan wali kota tentang penetapan status siaga darurat dari bencana hidrometeorologi mulai 1 Juli sampai 31 Oktober. Ia menegaskan, meski ada beberapa wilayah yang mulai hujan tipis, namun Kota Magelang masih akan menghadapi kemarau. Adapun dalam penanganan siaga bencana, pihaknya bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya TNI. Selain dari bencana alam, tim tanggap bencana disebutnya juga memperkuat upaya pengendalian bencana kesehatan seperti penyakit zoonosis dan infeksius akibat musim kemarau. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prastiana menghimbau masyarakat untuk tidak menyepelekan musim kemarau. Menurutnya, musim kemarau tidak hanya berisiko terhadap kekeringan, namun juga kebakaran, seperti kebakaran lahan maupun kebakaran rumah. Oleh karena itu, Wali Kota meminta agar masyarakat mengantisipasi dengan mengecek instalasi listrik dan kompor sebelum meninggalkan rumah. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Saya masih bersama Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota. Halo sahabat pendengar, saya masih bersama Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi.

6899 atau juga melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda, sahabat pendengar, akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, dikutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini, ya, di mana Pemerintah Kota Magelang terus berkomitmen menjaga transparansi dan kecepatan pelayanan publik melalui kanal pengaduan Monggo Lapor. Sepanjang bulan September hingga Oktober 2026, sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD bergerak cepat menindaklanjuti berbagai keluhan dan masukan yang dikirimkan oleh masyarakat. Baik, berdasarkan data rekapitulasi penanganan aduan sektor infrastruktur, fisik, dan fasilitas umum, dua instansi yang paling aktif merespon laporan selama periode ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR serta Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Magelang. Yang pertama, DPUPR rampungkan perbaikan trotoar di 3 titik utama. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Magelang berhasil menyelesaikan perbaikan infrastruktur jalan dan pedestrian di 3 kawasan strategis demi menjamin kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Yang pertama, di Jalan Kapten Suparman, laporan mengenai kerusakan trotoar di kawasan ini telah selesai ditangani secara menyeluruh pada tanggal 30 September 2026. Yang kedua, di Jalan Gatot Subroto, DPUPR langsung menurunkan tim teknis untuk memperbaiki area trotoar yang rusak setelah menerima laporan dari warga dan rampung pada 24 September 2026. Sementara di Jalan Sutopo, kerusakan fasilitas pejalan kaki di seberang Puskesmas Kerkopan yang sempat dikeluhkan warga kini telah diselesaikan, diperbaiki per 17 September 2026. Baik, setelah infrastruktur jalan, keindahan dan kenyamanan fasilitas penunjang kota tidak luput dari perhatian, di mana Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Magelang merespon cepat aduan warga terkait kerusakan fasilitas umum di pusat kota. Yang pertama, fasilitas bangku pedestrian. Keluhan masyarakat mengenai kerusakan bangku trotoar di sepanjang Jalan Pemuda kawasan Pecinan langsung direspon dengan perbaikan fisik yang selesai pada 1 Oktober 2026. Baik, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Dan tentunya selalu diharapkan khususnya warga Kota Magelang untuk lebih peduli kepada kota tercinta, peduli memberikan informasi baik itu aduan, ya, aspirasi maupun informasi bermanfaat. Silakan lewat Bangun Magelang kita yang nantinya akan kita lanjutkan ke aplikasi Monggo Lapor. Tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Jadi silakan, masih ada ditunggu sampai jam 4 sore di

0: Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: layanan.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 31 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 47 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 5 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 48 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 35 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 9 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 108 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 140 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 18 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 57 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah, dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke OTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

Baik, sahabat pendengar masih dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat Jambat masih menunggu kebersamaan Anda ya. Silakan pinara di 0293-360-899 atau di 0882-135-135 ya. Ya, tentunya partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran. Melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Sahabat pendengar, Kota Magelang diprediksi akan mengalami cuaca cerah berawan dari pagi hingga siang hari, namun berpotensi diguyur hujan ringan pada sore hari. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisik atau BMKG telah merilis data perkiraan cuaca terbaru untuk wilayah Kota Magelang pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap mengantisipasi perubahan cuaca yang fluktuatif sepanjang hari ini. Dan berdasarkan data pantauan dari laman resmi BMKG, pagi hingga siang hari, kondisi cuaca di wilayah Magelang Utara, Magelang Tengah, dan Magelang Selatan didominasi oleh kondisi cerah berawan. Suhu udara berangsur naik dari 29 derajat Celcius hingga mencapai puncaknya di angka 32 derajat Celcius pada siang hari. Kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 57% dengan embusan angin dari arah selatan. Sementara untuk sore hari, memasuki sore hari, BMKG mendeteksi adanya potensi pertumbuhan awan hujan. Wilayah Kota Magelang diprediksi akan diguyur hujan ringan dengan persentase peluang terjadinya hujan mencapai 20% hingga 25%. Suhu udara pada sore hari turun ke kisaran 29 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Sementara di malam hari, setelah diguyur hujan, cuaca diprediksi akan beralih menjadi berawan tebal. Suhu udara pada malam hari terasa cukup sejuk, berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembaban yang meningkat hingga 84%. Ya, secara keseluruhan, suhu udara di Kota Magelang sepanjang hari ini berada pada rentan 21 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Mengingat adanya potensi hujan lokal dalam durasi singkat di sore hari, BMKG menghimbau warga Kota Magelang yang hendak melakukan mobilitas atau bepergian di ruang terbuka pada sore hari agar membawa payung atau jas hujan guna mengantisipasi perubahan cuaca tersebut. Baik, sahabat pendengar, sudah jam 15 lebihnya 30 menit, jadi masih ada waktu 30 menit lagi. Saya Dani masih menunggu kebersamaannya. Yuk, Anda punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat, jangan dipek dewe. Silakan Anda bagikan lewat Bangun Magelang kita yang tentunya nantinya akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Sampai jambat, saya Dani Tunggu.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
1: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
2: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
3: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
6: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
5: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
6: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
5: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
6: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
5: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
7: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

0: Mbak Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih. Bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
2: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
1: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
1: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Sahabat pendengar, saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Ya, udah jam 15 lebihnya 52 menit sahabat ini gak terasa ya. Ternyata sudah di penghujung acara. Di acara Bangun Magelang pada hari ini, hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Ya pasti terima kasih yang udah pada gabung di acara Bangun Magelang kita Dan tentunya silakan, kita pun akan selalu mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi aktif melalui berbagai aspirasi ya, berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang telah Anda ya ada punya lah ya. Silakan bagikan lewat acara Bangun Magelang kita ya. Dan jangan lupa juga, di mana sahabat pendengar, setiap suara yang masuk ini menjadi satu bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik tentunya. Dan jangan lewatkan sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi melalui WhatsApp atau telepon interaktif kami. Saya Danu pamit undur, terima kasih bersamaannya. Di belakang saya Danu sudah siap ada Yoel yang bakal temani Anda di Sukeng Sonten. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu El yang bakal hadir membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Apa kabarnya Anda di sore hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026 ya? Harapan dan doa saya untuk sahabat semua, semoga tetap sehat, semangat, dan tentu saja dalam suasana hati yang menyenangkan ya. Senang sekali saya kembali bisa membersamai sahabat di sore hari ini. Buat sahabat yang sedang dalam perjalanan, yang atau yang masih sibuk menyelesaikan pekerjaan, sedang santai di rumah, atau mungkin baru saja menikmati secangkir kopi atau teh, tetap setia barengan saya tentunya. Stay tune di 103,5 Magelang FM. Di sore hari ini kita bakal ngobrol santai, berbagi informasi menarik, dan tentu menghadirkan lagu-lagu pilihan yang pas banget buat menemani waktu santai sahabat semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya karena sore hari ini akan lebih seru kalau kita lewati bersama ya. Saya Ayu El bakal terus menemani kebersamaan sahabat di sore hari ini di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Yang masih sibuk, masih lembur, tetap semangat ya. Dan okay, di hari ini buat yang sedang perjalanan setelah seharian menjalankan aktivitas, hati-hati di jalan. Buat yang masih stay, tetap lembur, tetap semangat, karena setiap hari punya cerita sendiri. Dan semoga sore ini menjadi salah satu bagian cerita yang menyenangkan untuk kita semua ya. Tetap bersama saya Ayu El di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja, mau nikah?
2: Yuk, pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Baik, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya IUL di program Sugeng Sonten Magelang FM. Hati-hati Mas Chandra. OTW pulang, okay. Sehat selalu, bahagia selalu, berkah selalu juga buat sahabat semuanya ya. Sore hari ini buat sahabat yang lagi ngapain ya? Ya, yang lagi merenungi sore dengan secangkir kopi teh, barangkali bisa menawarkan segala penat dan lelah Anda. Karena hari ini mungkin tidak harus sempurna ya untuk Anda, tapi cukup dijalani dengan hati yang tenang dan langkah yang konsisten pastinya ya. Pelan bukan berarti tertinggal. Kadang tandanya sahabat ini hanya mencoba bertahan ya. Dimana satu langkah kecil tetap lebih baik daripada banyak rencana tanpa gerak. Buat yang pasukan mager nih ya, boleh beristirahat sih, tapi gak boleh menyerah dong. Selesaikan hari ini dengan rasa syukur tentunya. Karena syukur itu dimulai dari hati. Syukur itu dimulai dari bagaimana Anda menjalani hari-hari ini. Dan Anda juga tidak harus terlalu memaksakan diri untuk menjadi seseorang yang serba bisa. Cukup tekuni satu bidang yang paling membuat sahabat bahagia. So, jadikan jadilah hari ini hari yang membawa sejuta ketenangan dan kedamaian dengan cara bagaimana rahasia Anda bersyukur ya. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya. Kali ini saya bakal sapa dulu Pak Herman Tidar Utara Sugeng Sonten Magelang FM. Request tersenuh tekan mati Niken Salindri. Saya hadirkan tapi versi NDX Aga ya Pak Herman. Salamnya untuk Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Iwan, Pak Ari Gorontalo, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indarto, Bu Indang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, dan pendengar Radio Magelang FM. Buat penyiarnya petugas sehat selalu. Terima kasih. Oke, sehat selalu juga buat sahabat saya. Anda ada Bunda Eti ya, ada Theodorus salang, katanya buat teman-teman teolog Theo yang lagi pada stay tune di Magelang FM. Ada Mbak Cindy, juga ada Mbak Joyce ya. Abah Negara Kakong Andi, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya. Yang mau phone live di 366899, saya buka line ini untuk sahabat semua. Barangkali yang mau berbagi cerita, mau kirim salam juga boleh. Buat sahabat semuanya yang selalu setia barengan saya tentunya. Jangan kemana-mana, nanti saya bakal hadirkan berita-berita terkini, cerita-cerita yang inspiratif dan apa ya, tips-tips yang harapannya menarik untuk sahabat semua ya. Baik. Baik, sahabat, saya bakal awali sebuah berita di mana Oktober baru memasuki tanggal awal akan tetapi Istana Kepresidenan langsung menyambut awal Oktober 2026 dengan kesibukan. Pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin, Presiden Prabowo Subianto memutuskan melakukan reshuffle besar-besaran terhadap jajaran Kabinet Merah Putih. Total ada 16 orang yang dilantik ketika Prabowo melakukan perombakan terhadap jajaran pembantunya. Keesokan harinya, Jumat 2 Oktober, Istana kembali disibukkan dengan pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Tidak tanggung-tanggung, total ada 26 orang yang ditunjuk Prabowo menjadi anggota Watimpres. Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle terhadap sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih. Dalam reshuffle tersebut, Jenderal Listio Sigit Prabowo dilantik menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP menggantikan Dudung Abdurrahman. Sedangkan Dudung dilantik oleh Prabowo menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polkam menggantikan Jamari Chaniago. Ada pula nama Bahlil Lahadalia selaku Menteri SDM, kini merangkap menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji juga dilantik Prabowo sebagai Menteri Perindustrian Menperin menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Lalu Prabowo melantik Derajat Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sedangkan Komjen Dedi Prasetyo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri ditunjuk sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN. Nama Sugiono yang sebenarnya sebagai Menteri Luar Negeri kini ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK menggantikan Pratikno. Sedangkan posisi Menlu yang ditinggal Sugiono kini jabatan tersebut ditempati oleh Armanata Nazir. Nazir ya. Dan nanti saya bakal hadirkan siapa sih daftar menteri atau daftar lengkap pejabat yang dilantik Prabowo ya. Namun saya bakal hadirkan sebuah lagu koleksi NDX Aga. Kali ini bakal hadir lewat Tresno Tekan Mati yang udah di request sama Pak Herman di Tidar Utara dan Kangen Koe. Tadi yang request Kangen Koe, kali ini versi Vio Valen, Kangen Koe Sayang. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM.
1: Dek Sinta, aku pokok elek gak sampean emoh aku.
2: Masa?
1: Apapun yang terjadi.
2: Lek seumpama teman dadi sing keloro.
1: Ora popo wes, los.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Sugeng Sonten ya. Dan banyak sekali yang sore hari ini lagi ngumpul barengan keluarga, melepaskan lelah gitu ya. Dan oh ya sahabat, di mana hari ini tanggal 5 Oktober ya. 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia dan Hari Guru Sedunia atau World Teacher Days ya. Di mana hari ini adalah HUT ke-81 TNI memperingati hari lahirnya institusi pertahanan Indonesia yang berakar dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR pada 5 Oktober 1945, di mana untuk tema HUT ke-81 TNI adalah TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Sementara untuk peringatan global yang diinisiasi tahun 1994 untuk Hari Guru Sedunia untuk menghargai peran serta hak tenaga pendidik di seluruh dunia. Jadi untuk sahabat para Tentara Nasional Indonesia, selamat memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81 ya. Dan baik, saya bakal sapa yang udah kirim WA di 0882 135 135. Mbak Murni Sorobayan, assalamualaikum Sugeng Sonten Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Request lagu Cunda Mani ya, salamnya untuk Busa Duo, Pak Herman, Pak Prim, Mbak Susi, Pak Tarmono, Mbak Eni Widya, Mbak Yuli Hera, Bu Tuti, Bu Endang Wayu, serta semua pendengar Radio Magelang FM. Makasih ya Mbak udah dibaca, mesti sampai selesai. Dan semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin, amin. Wah ini pantun ini dari Mbak Murni ya. Panas-panas minum air kelapa cakep. Selamat sore Mbak Ayu dan salam jumpa. Okay. Panas-panas pergi ke Bali. Mbak Murni, salam jumpa ke Bali. Pak Lombayung Sutra, sore Mbak Ayu. Suka tekinya ini masuk campur sari, nanti sore aja requestnya ya. Salamnya untuk Mbak Nungki, Mbak Susi, Mbak Tuti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Erna, Mbak Murni, Pak Aprianto, dan semuanya aja. Buat Mbak Ayu kebagian terima kasih aja. Okay. Sugeng Sonten Magelang FM, Buriona Didudan, Kangen Nih Heri, Didi Kempot, salamnya untuk Pak Herman, Pak Narko, Pak Tarstio, Pak Prianto, Pak Tarmono, yang Dipoyono, Lembayung Sutra. Ya okay deh. Buat penyiarnya semangat sukses selalu rezekinya. Amin, amin, amin, amin. Teodoro, Sugeng Sonten Mbak Ayu, salam buat Mbak Anora dan Mbak Feli, semua pendengar setia Magelang FM. Buat Mbak Ayu, moga sehat selalu, semangat siaran dan semangat dalam menjalani hari. Terima kasih. Ditunggu lagunya apa tadi ya Teo, kok aku lupa. Mas Hari Kondang, selamat sore, salam dari sini. Selamat sore juga dari Jepara ya. Makan pare sama sambal teri, selamat sore, salam dari sini. Okay. Makan apa ya? Makan sore dengan terbayang-bayang. Selamat sore dari Magelang, Kak Hari Kondang. Thank you Kak Sam Ardika, semuanya ya yang udah gabung sebagai komora bersama saya Ayu L. Terus saya bakal hadirkan lagu dari Laila Ayu featuring Arya Gali dengan Sumanding dan Cundamani buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Sugeng Sonten Magelang FM. Okay. Pelampiasan dua ya Teodoro, sabar ya.
1: Sumpahnya apa tau mas?
2: Kosek lah.
3: Sumpah ingati.
1: Sumpah tenangan lah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero. Ambil ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
0: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP, lucu-lucu toh, no?
3: Oh, ala, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayo El, yang selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 19 ya. Oke, okay, saya baca WA dulu ya. Bude Erna Sugeng Sonten request sinarengan kali Mbak Ayu El ya. Oh, suka senter sinar kan? Ya Allah, salah ini. Dari Bunda Erna Magelang 242. Salamnya buat Pak Supai, Babi Galo, Maharani Bunga, Papa Ugi, Mbak Marina Pupai, Mbak Nana Magelang, Ayu Nabila, Kak Gempa Soleh. Request Darboy Gang kesayangan. Oke. Okay. Buat Mbak Ayu Almaturnuwun J, Mbak Tuti Erianti, assalamualaikum, ikut gabung Sugeng Sonten. Buat yang nyir tetap sehat, rezeki lancar, barokah, amin. Tetap semangat, selalu bahagia dalam tugas, amin. Salam buat Bu Riono, Mbak Susi, Bu Indang Wayu, Bu Saduo, Mbak Murni, Mbak Irna Dwi, Mama Vega, Bunda Eti, Mbak Nungki, Pak Iwan, Pak Rigo Rontalo, Pak Royanto, Pak Herman, Pak Tarmono, Lembayung Sutra, keluarga pendengar setia Magelang FM di mana aja berada. Negoro Angin, oke, okay. Sabar semua ya. Bunda Sadua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu El. Bunda Sadua request lagu Jogja Istimewa. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Mbak Nungki, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Pak Dipoyono, Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Royanto, Pak Suprianto, Pak Ari Gorontalo, dan semua fans Radio Magelang FM. Buat Mbak Ayu Al, semoga sehat, banyak rezeki yang barokah, selamat beraktivitas, sukses, terima kasih. Amin, matur nuwun, matur nuwun. Amin, amin, ya robbal alamin. Okay, tadi yang sebentar-sebentar ya, Bu Riono tadi request apa sih, kangen nih Kerry ya. Oke deh, ojo dibandingke juga buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Sugeng Sonten Magelang FM ya. Ada pelampiasan dua nih yang udah di request sama Theodorus.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Hoax sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya menggerus harkat martabat manusia, kemudian menciderai rasa kemanusiaan, di antaranya mengancam hak hidup, penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup, merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.

0: Katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu,

sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang,

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat, DPR bakal mempercepat pembahasan RU Pemilu di masa reses usai panitia kerja ranja. Panja RU tersebut secara resmi telah dibentuk di Komisi 2 DPR pada 29 September lalu ya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Gerindra, Bahtera Bano, mengatakan pihaknya berencana bakal membahas RU tersebut di masa reses mulai pekan depan. Walaupun masa reses, katanya akan tetap menggunakan masa reses untuk kemudian waktunya digunakan untuk rapat panja. Komisi 2 DPR, Rikgini Zami Karsayuda memastikan pihaknya juga telah menjadwalkan rapat bersama partai-partai non-parlemen, bahkan dibilang pihaknya menjadwalkan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ya. Menurut Rifki, berdasarkan hasil rapat panjang digelar tertutup, RU Pemilu bakal mulai pembahasan pada 1 November di masa reses DPR. Pihaknya bakal memastikan sisa jadwal pada Desember untuk menyelesaikan naskah akademik dari draft RUU. Seperti itu ya. Baik, ada kesayangan Darboy Gang yang bakal saya hadirkan untuk sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, pelan-pelan, jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
5: Duh, iya juga ya, ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
4: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
5: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
4: Tenang, sekarang gak perlu bingung lagi, ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Lapa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Kembali Ayu El membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin muslimah dimanapun ada berada. Berasa damai, tenang ya ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita, tetapi menjadi kebutuhan karena memang kita butuh sarapan rohani, butuh menyembah kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Okay, sampai pernah pukul 19 kembali saya hadir di program Sugeng Sonten Magelang FM. Jangan kemana-mana, tetap setia di sini barengan saya tentunya di program ini. Ada Fira Azhara featuring Brodin dengan Tak Tunggu Balimu. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu.

Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Ava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh no.
2: Walah, bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting ini kan anak menang. Boto nangis terus kilo ya.
2: Ya udah kaya ngono bu. Anak di bawah 2 tahun kui, kudune ojo dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif. Marake speech delay. Utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia UL yang masih selalu setia membersamai sahabat semua meskipun tinggal 40 menit. Ayo membersamai sahabat semua di program Sugeng Sontan Magelang FM ya. Sahabat, masa demo mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMSI dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi LMND membubarkan diri di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Senin 5 Oktober 2026 sore. Dan masa membubarkan diri setelah sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian dan akibat aksi bakar ban. Sebagian masa berjalan kaki menuju titik kumpul awal yang berada di depan gedung TVRI Jalan Gerbang Pemuda. Demo ditutup dengan orasi dan pernyataan sikap kedua kelompok mahasiswa yang menggelar aksi menuntut pendidikan gratis. Area di sekitar depan gedung DPR RI pun langsung dibersihkan oleh petugas PPSU DKI Jakarta yang menyapu sampah maupun sisa bekas pembakaran ban. Di mana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto pun kembali terpantau ramai lancar tanpa hambatan. Motor, mobil, bus Transjakarta hingga truk sudah dapat kembali melintas tanpa hambatan dengan kecepatan normal. Hanya terjadi kepadatan imbas meningkatnya volume kendaraan pada jam pulang kerja. Sebelumnya diberitakan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Senin 5 Oktober. Aksi ini digelar untuk mendesak realisasi pendidikan gratis yang dijanjikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus menuntut pengesahan RUU Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas. Koordinator wilayah BMSI Jabodetabek, Banten, Adelia Afifatu Zahra menyatakan bahwa aksi hari ini merupakan lanjutan dari rangkaian aksi BMSI sebelumnya yang digelar di depan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek maupun DPR RI terkait RUU Sisdiknas. Fokus utama mereka adalah menagih janji Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menggratiskan pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Karena pada hari ini kita melihat bahwa janji Prabowo Subianto untuk menggratiskan pendidikan TK sampai perguruan tinggi. Demikian disampaikan Ketua BMSI ya, Ketua BM Seluruh Indonesia. Masih Ayu L yang selalu setia bersama sahabat semua sampai pukul 19 di program Sugeng Sonten Magelang FM. Ada Asmi Z featuring IMPID Runtah buat sahabat semua menemani kebersamaan Anda di malam hari ini tentunya di Sugeng Sonten Magelang FM. Sia-sia selalu, bahagia selalu buat sore hari ini menjelang malam buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang buwae. Tapi rungono hasilnya.
4: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga

0: Bersama Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

News 3,5 Magelang FM di udara untuk semua usia UL yang selalu setia bersama sahabat semua hingga purna pukul 19 ya. Tinggal 40 menit lagi saya mau bersama sahabat di program ini. Dan sahabat pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendapat kaos tim nasional bertuliskan Prabowo dengan nomor 26 dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Hal ini diunggah dalam akun Instagram Sekretariat Presiden @sekretariat.kabinet usai Prabowo melakukan pertemuan dengan Presiden FIFA dan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 5 Oktober 2026. Dalam foto yang diunggah, Presiden Prabowo berfoto bersama Gianni Infantino dan Erick Thohir sambil memegang kaos timnas nasional tersebut. Dan kaos berwarna merah itu memiliki nomor punggung 26 dan bertuliskan nama Prabowo. Dalam narasi unggahan itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menuliskan bahwa Presiden FIFA menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Penyelenggara di Indonesia dinilai berlangsung sukses dan menunjukkan tingginya antusiasme serta perkembangan sepak bola di kawasan ASEAN. Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut menyambut baik apresiasi dari Presiden FIFA tersebut. Selain Prabowo juga menyampaikan dukungan penuh pemerintah Indonesia terhadap kemajuan sepak bola nasional, termasuk melalui penyelenggaraan kompetisi internasional dan penguatan ekosistem sepak bola di tanah air. Di tengah capaian membanggakan tim nasional Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, menurutnya Prabowo juga terus mendorong agar momentum tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk membawa sepak bola Indonesia semakin maju dan berprestasi. Selanjutnya, dalam kesempatan tersebut, Teddy melanjutkan Presiden FIFA Gianni Infantino turut mengundang Prabowo untuk menyaksikan langsung laga FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam hari ini. Oke, sahabat pegang mana nih? Pegang Indonesia timnas apa Thailand? Kalau kita ya jelas lah ya, mau hasilnya terserah nanti, yang pasti pegang timnas kan. Baik sahabat pendengar dimanapun Anda berada, ada Denny Chana Negoro Angin. Tadi yang request siapa ya? Denny Chana Negoro Angin. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
4: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
3: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
4: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
3: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
4: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com.
3: Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
4: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
5: Ingat, Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi.

0: Tak berasa ya, pernah sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama Anda di program Sugeng Sonten pada edisi hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026 ya. Kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Dalam setiap langkah yang diambil, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik. Orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah menangis, namun mereka yang tetap bisa bangkit meski jatuh berkali-kali. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi kita selalu bisa belajar menyesuaikan langkah ya. Jalani dengan rasa syukur. Hidup lebih indah dengan bersyukur atas hal kecil, tetap menjadi diri sendiri dan percaya pada kemampuan diri untuk perubahan yang lebih baik. Dan terima kasih untuk kebersamaannya, saya Ayu Elmdo Diri. Selamat malam, salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam.
1: Berarti nek duk pelangganmu ora mbok hormati ngono?
2: Mboten. Nek kenali koyo sampean dan duduk pelanggan iso ae cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsal Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Sugeng dalu sahabat pendengar, alhamdulillah. Lek kaya-kaya ning sawon sawet ta wis. Ya ta, kula niku mboten angsal jatah nyampur sari ini. Alhamdulillah dalu nika iki. 3 jam kirang langkungipun wedal ingkang pun gadahi. Kalau beding racik menapa tembang-tembang campur sari wonten ing gadu-gadu campur sari Magelangan nggih. Pun monggo sinambi panjenengan sahabat pendengar nglaras wedal dalu. Lah ya mboten wonten klentunipun monggo mbok menawi kanthi menapa tembang campur sari ingkang pun remen dalu nika kiwa kepun mireng nika dadosaken sekeca. Lah ya pun nonton kandelaken mawon. Monggo. Kalau tengga samangke pinaripun wonten ing 366 utawi mawi 0882 135 135 nggih dumugi tabuh sedoso. Kalau rencangi panjenengan ingkang tasih sami wungon laras tembang campur sari. Won, tembang pertama monggo pun laras pinanggih len Niken Salindri ini nggih. Kiter sumilir. Monggo pun laras.

0: Baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Ti capucchi. Setinten kalau wau menopo pedamelan dilakoni yo lo yo abot ladeka gitu menopo kemawon menawi sak derengipun pun lampai. Nah mau menikah hal yang bagus lo ya, jangan yang jelek gitu. Menapa kemawon ingkang badhe pun lampahi menawi pun awali kanthi niat, kanthi semangat lan pun tambahi modal seneng. Insyaallah abot niku mboten badhe pun raosaken. Lho saestu lho, gitu. Mila wonten satunggalen unen-unen, seneng itu mengalahkan segalanya. Nggih, gitu. Sing sakjane abot dadi rabot. Sing sakjane peteng dadi ra peteng. Niku amargi napa? Enggak ada ira seneng. Wila niku. Ampun pun wiwiti menapa ingkang badhe pun lampahi kanthi kawontenan pun gadah niku ora seneng. Alah abot. Sing sakjane enteng dadi abot tenan niku. Nggih, wonten nuwun sing dalu sing nglaras. Tembang-tembang campur sari wonten ing gadu-gadu campur sari Magelangan. Sekedap nggih pun nggih panasan gitu. Kendalu gadu-gadu campur sari Magelangan.
1: Ini apa?
0: Nih. Ancarannya nyameng-nyameng.
1: Allah. Ajarannya apa ini?
0: Nen? Campur sari.
1: Oh iya, bukan nyamleng-nyamleng toh.
0: Senes.
1: Minta lagu apa itu? Tenda Biru.
0: Tenda Biru?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salam ya.
0: Oke.
1: Buat Masima, yang Diko, Pak Termono, Pak Iwan, Pak Herman, Bunda Ayu, Bunda Iksi, Bisa Dowo, dan Mbak Nusra, Pak Pri, terus Bu Cici, Bu Mariono, Bu Haryani, Mama Suga, Mama Olga, dan semuanya aja buat Mas Dani.
0: Yeah.
1: Juga saya tunggu lagu ini.
0: Yeah.
1: Nuhun.
0: Nyamleng-nyamleng. ini bukan yang nyamleng-nyamleng toh. Elah yo nyamleng-nyamleng itu dinten setu minggu. lah ya nyamleng lah ya. Nggih, Tenda Biru versi campur sari sekedap kulo badosi. Mungkin ketemu gue kulo tokno ora ketemu ganti ngoten nggih. Nggih sing penting usaha lah. Nggih, wonten wonten ini Mbak Nuki yang wonten Jakarta. Lalu kita mau tengok teman sekunder lima tenun, gaduh-gaduh campur sari Magelangan sekunder lo. Iki bayi siapa tu dan? Elah, kalau ni buatan paham ya. Kaya-kaya ni kau teringat yang tengah cakap judul pelanu buatan malam ni. Yeah, iki bayi siapa? Yeah, buatan ke. Atas salam kagem Mbak Pri, kagem Mbak Royanto, buatan Pak Ari Gorontalo, Priyono, yeah. Bu Nani, Bu Endang Wayu Gendalu, Bu Tuti Aryanti, wonten Mbak Murni, lajeng wonten Mbak Susi. Mbak Irna Dwi, lajeng wonten Mbak Nongki, Ugi Sedaya ingkang nyawiji wonten ing Radio Magelang FM sukung dalu sukung midang ngetaken. Ingkang tugas sukung ngayahi sibantu mungkin samangke paripurna nggih Mbak. Niki wonten Pak Irman ingkang wonten Tidar Utara. Nggih. Kira-kira sapa ya?

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

wonten ing gado-gado campur sari magelangan sarang kelodiani temukin sawangke tabu setua sondalu berpuan unika watas rencang-rencang sedoyo muka sedoyo tansah pun paringi sehat dumpet ya kandel sehat tanggal nom pikirnya adem gitu. Alhamdulillah kau tenan ingkang tansah pun kersak lagu waket kalampah lah mestinya pun gak ngerasakan remen gitu. Pohon monggo ya dalu menika mbok menayuki pun rasakan ya rati sumuk gitu. Anamung kalau pada ingin mengatakan satu kali berkawis mau nongge awak di nika kape nika panci anggane pun ngelaras betel dalu nika itu waket lan boten pun pun rasakan sekeca nggih pripun carane pun piyambak nika waket nikmati itu kaya ngapa wae sejenenge urip iku kudu dinikmati. Rasa digawe susah. Lha capi mon pun penggalih. Rina wengi menggalih cicilan. Menggalih gawean sing ra rampung-rampung. Ya. Loh. Malah damel sirani kok mumet gitu. Padahal ingkang namine urip menika kathah ingkang ngendika kaya-kaya mung mampir ngombe gitu. Nggih. Nggih nawaten ingkang gitu. Nek kakehan sambat ne malah dadi tuwek sadurunge wektune lho ya. Mending lah sak menika piyambak niku langge golek kepenake wae. Sing penting ya, usaha tetap jalan namung ati nggih kudu tetap happy ya ngoten gitu. Lagi sinambi ngelaras tembang-tembang campur sari monggo wonten ing gaduh-gaduh campur sari magelangan ya. Nggih pun sugeng dalu matur nuwun Buryono ingkang wonten Dudan tembangipun nyidam sari mantos atur salam kagem ibu Wendarto sekalian wonten Bu Neni Bu Nani Bu Sadowo lajeng wonten Ibu Indang Wahyu Bu Tuti Arianti, Bunda Eti, Mafiga, Bu Pramono Ugi Sungdalu, Mbak Sekar, Lan Sedoyo Kemawon, Dani Maternuwon, Sugeng Tugas ya selalu tersemangat, selalu diberi kelancaran, anggene pun matur rezeki, amin. Nuwun dongane pun Bu, mugi pun dijabang ibu nggih, donga dinongo. Lan niki mboten katelemas sing dalu. Wah, niki Gorontalo wis gasih itu. Assalamualaikum sing dalu dan niki geng dalu gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Menyapa pendengar Radio Magelang FM lan kinerata salam kagem Pak Tarmono geng dalu. Wonten Pak Pri, Pak Irman, Ibu Tuti, nggih Bu Murni, Bu Sadowo, lajeng wonten Pak Iwan, Bunda Eti, Ibu Arianti, Bunda Yahya, Bunda Irna ugi kendalu, Bu Endang Wayu ugi kendalu, lan sedaya kemawon nggih kendalu geng laras saking Pak Ari Ahmad Gorontalo. Ingkang tugas matur nuwun jenenge tugas, muga-muga selalu diberi kemudahan dalam mencari rezeki, amin. Matur nuwun Pak Ari Gorontalo, matur nuwun. Nggih. Den cinta mleh nika. Oh nggih. Secang secang secang. Nika wonten ing Candi Sari Secang, nggih genggalu gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Tembangipun Susu Murni Cak Dikin. Atur salam kagem Mbak Nungki, Mbak Susi, lonten Mbak Tuti Arianti, Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Pri, Pak Tarmono, lan sedaya kemawon sugeng dalu setingga sinambi laras tembang campur sari. Dan isya selalu sugeng tugas dumugi samangke paripurna ing saking Lembang Sutra wonten ing Depok Candi Sari Secang.
nggih, tur nuwun. Tembang pun tenggo mengke. Tenggo mawon. Kula tak nampun kuatas. Nyit.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
5: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
4: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
5: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
4: Tenang, sekarang gak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Gaduh-gaduh, campur sari.

Media. Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam

0: kabar pendengar? Senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Saya dibantu tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun, di antaranya. Awal musim hujan di Jateng mundur 1 bulan, BMKG imbau petani tada hujan tak terburu-buru tanam. Kasus ISPA di Sragen melonjak 167%, warga diminta waspada. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.

0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Sragen melonjak drastis. Dari bulan Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 1.760 kasus, melonjak 167,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Selengkapnya Dewi Rati mengabarkan.
1: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Sragen menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada periode Januari hingga Juli 2026. Berdasarkan data kasus ISPA Kabupaten Sragen, pada periode Januari hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 1.760 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 657 kasus. Artinya, terjadi peningkatan sebanyak 1.103 kasus atau 167,9% dibandingkan Januari hingga Juli 2025. Perkembangan kasus pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan cukup tajam pada awal tahun. Jumlah kasus mencapai puncaknya pada April 2026 dengan jumlah 449 kasus. Anggota POKJA 4, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Suprabawati Kinik Darsono menjelaskan, ISPA merupakan penyakit infeksi menular yang umumnya disebabkan oleh virus. Terdapat sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena ISPA. Dari sisi individu, faktor risiko antara lain, usia balita dan lanjut usia, daya tahan tubuh yang rendah, status gizi yang kurang, serta belum mendapatkan imunisasi tertentu. Kebiasaan merokok maupun paparan asap rokok sebagai perokok pasif juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Sementara, dari sisi lingkungan, risiko ISPA dapat meningkat pada hunian yang padat, ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang baik, serta kondisi lingkungan yang kurang bersih. Dr. Sinta Suprabawati Kinik Darsono memaparkan, untuk mencegah ISPA, masyarakat diimbau meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang cukup dan bergizi, beristirahat yang cukup, serta menghindari kebiasaan begadang. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS juga penting dilakukan. Di antaranya, dengan menggunakan air bersih, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin sekitar 30 menit setiap hari, serta mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Upaya pencegahan lainnya adalah membatasi kontak dengan orang yang sedang mengalami ISPA.
2: Jadi faktor risiko individu itu meliputi usia balita dan lanjut usia, kemudian yang daya tahan tubuhnya rendah, kemudian yang status gizinya kurang, kemudian yang belum mendapat imunisasi tertentu, juga kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok sebagai perokok pasif. Ini secara manusianya, secara individu. Kemudian yang faktor risiko lingkungan antara lain, kepadatan hunian, kemudian ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang baik, paparan asap rokok dan polusi udara serta lingkungan yang kurang bersih. Jadi ada pencegahan sekaligus nggih Pak nggih, pencegahan ISPA yang perlu dilakukan. Beberapa hal nggih, bisa dengan peningkatan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh harus ditingkatkan, bisa dengan makan minum yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, menghindari begadang terutama, kemudian perilaku nggih Pak nggih, pencegahan ISPA yang perlu dilakukan. Beberapa hal nggih, bisa dengan peningkatan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh harus ditingkatkan, bisa dengan makan minum yang cukup, kemudian

0: kesehatan apabila mengalami gejala gangguan pernapasan yang membutuhkan penanganan. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Awal musim hujan tahun 2026 di Jawa Tengah diprediksi mundur hingga 1 bulan akibat pengaruh fenomena iklim global El Nino. Stasiun Klimatologi Jawa Tengah menyampaikan kedatangan musim hujan tidak akan terjadi secara serentak, melainkan bervariasi antar wilayah mulai dari awal November di Banjarnegara dan Wonosobo hingga pertengahan Desember di Wonogiri bagian selatan. Bagi masyarakat khususnya petani sawah tada hujan untuk tidak terkecoh oleh hujan awal atau yang dikenal dengan istilah hujan tipuan, hujan salah mangsa. Masyarakat diingatkan bahwa turunnya hujan satu kali di masa peralihan belum tentu menandakan mulainya musim hujan secara konsisten, sehingga petani diminta tidak terburu-buru melakukan penyemaian. Masyarakat diimbau untuk selalu memantau pembaruan informasi cuaca resmi dari BMKG yang disesuaikan dengan wilayah masing-masing ketimbang menggeneralisasi kondisi iklim. Kewaspadaan ini sangat krusial, tidak hanya untuk mencegah kegagalan panen, tapi juga untuk menyiapkan masyarakat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor saat puncak musim hujan tiba.
2: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Sebanyak 60 tenaga pendamping masyarakat diterjunkan untuk mengawal penuh program bedah rumah Kementerian PKP di Purbalingga. Mereka bertugas mulai dari verifikasi calon penerima hingga mengawasi proses pembangunan rumah agar tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya.
3: Pelaksanaan program bedah rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purbalingga dikawal penuh oleh sekitar 60 tenaga pendamping masyarakat. Pendamping bertugas melakukan verifikasi calon penerima hingga mengawal pembangunan rumah sampai selesai. Jumlah tersebut merupakan akumulasi TPM tahap 1 hingga 3 serta tahap 5 hingga 23 yang kontraknya berjalan secara bertahap. Khusus tahapan terbaru terdapat 23 TPM dan 3 koordinator kabupaten Korkap yang bertugas di Purbalingga. Kepala Bidang Perumahan Kawasan dan Permukiman DLH PKP Purbalingga Aris Budi Nugroho mengatakan TPM memiliki tugas utama memastikan rumah calon penerima memenuhi persyaratan. Tenaga pendamping masyarakat, dikatakan Aris, memiliki kontrak kerja rata-rata 3 bulan sampai rumah terbangun. Diterangkan Aris, beban kerja TPM disesuaikan dengan sebaran penerima program yang rata-rata 1 TPM maksimal mendampingi 30 rumah yang dibangun. Dijelaskan Aris, pembagian wilayah tenaga pendamping masyarakat juga mempertimbangkan kondisi geografis. Pihak yang mencontohkan untuk wilayah dengan medan berat seperti Kecamatan Karangjambu, jumlah rumah yang ditangani satu pendamping tidak akan dimaksimalkan hingga 30 unit.
4: Tenaga pendamping masyarakat atau DPM, program bedah rumah Kementerian PKP itu untuk tahap 5 sampai tahap 23. TPM, tenaga pendamping masyarakat, ya tugasnya dia satu, verifikasi benar enggak rumahnya itu memenuhi syarat enggak. Kriterianya kan ada 3, atap, lantai, dinding. Rata-rata mungkin satu orang itu paling maksimal bisa membantu berapa? 30 rumah gitu. Iya, karena kuotanya nambah, otomatis TPM-nya nambah. Karena tahap-tahap 1, 2, 3 tahap kontraknya.
3: Aris menambahkan baru-baru ini telah dilaksanakan pembekalan terhadap TPM tahap 5 hingga 23 tingkat Provinsi Jawa Tengah secara virtual oleh Kementerian PKP yang melibatkan 5 kabupaten termasuk Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Dari Kudus dilaporkan untuk mengurangi beban timbulan sampah di TPA Tanjung Rejo, Pemkab Kudus perkuat kebijakan pengolahan sampah terpadu. Laporan lengkapnya disampaikan rekan Rias.
5: Pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus tidak seluruhnya berakhir di tempat pemprosesan akhir atau TPA Tanjung Rejo. Sebagian material yang dapat dimanfaatkan diolah menjadi refuse derived fuel atau RDF dan secara rutin dikirim ke Semen Gresik. Pelaksana harian atau PLH Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kudus, Didik Tri Prasetyo, mengatakan dalam setiap pengiriman RDF yang dibawa menggunakan satu kontainer, di mana memiliki berat sekitar 6-7 ton. Jumlah pengiriman dalam satu bulan tidak selalu sama karena penyesuaian kondisi. Untuk

0: Di sisi spesifikasi, RDF yang dikirim saat ini disebut sudah tidak mengalami kendala. Persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Semen Gresik termasuk kadar air disebut telah terpenuhi. Pengolahan RDF menjadi salah satu bagian dari upaya mengurangi sampah yang harus masuk ke TPA Tanjung Rejo. Langkah tersebut berjalan beriringan dengan kebijakan pengelolaan sampah yang mengarahkan TPA untuk menerima residu. Demikian saya Trias melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng Dalam Berita.
1: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
2: Ke-71 pengemudi becak kayuh di Sragen akan menerima bantuan becak listrik gratis dari Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Indah Anjani melaporkan selengkapnya.
3: 171 pengemudi becak kayuh di Kabupaten Sragen bakal menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional GSN. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto mengatakan, Pemkab Sragen telah menerima surat pemberitahuan terkait program bantuan tersebut yang diterima pada 21 September 2026. Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Sragen itu disebutkan, program bantuan becak listrik gratis ditujukan bagi para pengemudi becak kayuh di seluruh Indonesia. Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau Prabowo Subianto Foundation ditunjuk untuk mengelola dan mendistribusikan bantuan tersebut. Untuk Kabupaten Sragen, jumlah becak listrik yang akan disalurkan mencapai 171 unit. Pemkab Sragen diminta memberikan dukungan dan memfasilitasi seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari audiensi dengan pihak yayasan, pendataan calon penerima, hingga survei verifikasi dan validasi di lapangan. Selanjutnya, Pemkab juga akan memfasilitasi penerimaan unit becak listrik serta verifikasi dan validasi tahap kedua yang meliputi pelatihan teori dan praktek bagi penerima bantuan. Wabub menjelaskan, rencana pemberian becak listrik ini berawal dari obrolan ringan dengan pimpinan DPRD Sragen beberapa waktu lalu. Menurutnya, pihaknya tidak menyangka wacana tersebut kemudian ditindaklanjuti secara serius hingga muncul program bantuan. Pihaknya menyambut baik rencana tersebut, terutama karena sasarannya adalah para pengemudi becak kayuh yang sebagian besar sudah berusia lanjut. Kondisi sejumlah pengemudi becak di Sragen, khususnya di wilayah Gemolong, masih memprihatinkan. Sebagian pengemudi disebut belum memiliki becak sendiri, sehingga harus menyewa dan membayar setoran setiap hari. Besaran sewa yang harus dibayarkan mulai dari Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp15.000 per hari. Pihaknya menilai kehadiran becak listrik akan meringankan beban para pengemudi karena mereka tidak lagi harus mengandalkan tenaga fisik seperti saat mengoperasikan becak kayuh. Selain membantu meningkatkan kesejahteraan pengemudi, becak listrik juga dinilai dapat mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan. Ditambahkan, sejumlah becak di Sragen saat ini bahkan telah dimodifikasi dengan menggunakan mesin pompa air. Dengan adanya bantuan becak listrik, diharapkan para pengemudi becak dapat bekerja lebih ringan sekaligus meningkatkan pendapatan dan perekonomian keluarga mereka.
4: Dari awal ini adalah di transit, karena di transit tempatnya Pak Muslim. Nah, ngomong-ngomong seperti itu, nah ternyata ada tanggapan serius daripada Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Nah, kalau sudah seperti ini, ada surat jelas serius tertulis ini 171 becak listrik ini istilahnya sosialisasi atau diskusi dan sebagainya. Nah itu nantinya ini ya saya akan melapor bupati. Walaupun barangnya ya belum datang, usulannya ya kepada bupati. Kalau kita menemukan di lapangan, itunya banyak sekali yang kita maksud. Saya orang Molo, becak Molo kan masih banyak.
5: Ya.
4: Ada yang nyewa. Di situ ada yang 5.000, NSX 10.000, NSX 15.000, itu setoran. Nah itu kan kerjaan. Yeah. Pertama itu, ada yang punya becak sendiri. Nah dengan adanya mungkin Pak Presiden punya rasa kemanusiaan, wistuwo, genjong, dan sebagainya, ada penumbuhan becak listrik ini. Nantinya yang punya becak itu ya dihentikan di dapat bantuan ini. Selain itu penjenengan sekalian, ya tahulah Pak Sragen, itu kan sudah ada yang mendahului bento. Nah bento itu kan bleh karo pit motor siji wong becak ora duwe wis pit motore wis kelangan dibeleh. Selain itu mungkin mesin sedot sawah orang tani dikasih. Kita berharap bisa ada peningkatan perekonomian wong Klaten.
3: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
2: Lewat ajang lari Bima Sena Run for Well Shark 2026, ratusan pelari di Batang mengkampanyekan penyelamatan dan pelestarian hiu paus di perairan Laut Jawa. Selengkapnya rekan Herikis melaporkan untuk Anda.
5: Pelestarian terhadap biota dan fauna di lingkungan perairan Laut Jawa, khususnya hiu paus, saat ini menjadi fokus PT Bima Sena Power Indonesia. Salah satu upaya yang dioptimalkan melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan menggandeng ratusan Batang runners untuk menyukseskan event Bima Sena Run for Well Shark 2026. Start dari Pendopo Kabupaten Batang dengan jarak 6 km. General Manager Stakeholder Relations PT Bima Sena Power Indonesia, Arya Mirha Sulasmoro, memilih lari sebagai media sosialisasi karena masyarakat Batang, khususnya para pelari Batang Runners, memiliki antusias yang tinggi. Hal tersebut terbukti dengan jumlah pendaftar yang melebihi target hingga ribuan orang.
6: Ini adalah bagian dari kegiatan sosialisasi terkait kelestarian untuk khususnya ikan hiu paus atau shark. Ide dari teman-teman adalah bagaimana kalau kita semakin memperluas sosialisasi ini melalui kegiatan lari, karena kegiatan lari adalah kegiatan yang cukup disukai oleh masyarakat Indonesia.
5: Lihat antusias peserta yang tinggi, Ketua KONI Batang Teguh Suprianto pun mengapresiasi karena mayoritas adalah para pelari yang berpengalaman. Terlebih event lari ini disisipi dengan pesan moral untuk turut menjaga ekosistem dan fauna laut seperti hiu paus.
7: Ya, alhamdulillah kalau dari KONI mengapresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan ini kan juga sosialisasi juga perlindungan hiu. Nah, ini alhamdulillah dari Bima Sena sudah kerjasama dengan runner. Tapi kalau kita lihat dari pesertanya itu sebetulnya itu 90% pelari semua.
5: Menariknya tidak hanya sekadar berlari, namun banyak pula peserta yang menampilkan properti sebagai pesan moral sesuai tema yang diusung, yakni pelestarian hiu paus. Salah satu anggota Batang Runners, Taufan Alfarizi, sengaja mengenakan properti topi bermotif hiu paus untuk memeriahkan event Bima Sena Run for Well Shark 2026.
8: Pakai kostum apa ini, Mas? Ini hiu. Ini banyak dari styrofoam. Ini buat semalam.
9: Oh, buat semalam.
8: Ya.
9: Kenapa milih ini, Mas?
8: Sesuai tema.
9: Sesuai tema.
8: Tema hiu paus.
9: Hiu paus. Ya. Buatnya berapa jam ini, Mas?
8: Ini 3 jam.
9: 3 jam. Batu dari mana ini, Pak?
8: Dari styrofoam. Styrofoam bekas ini.
9: Oh, bekas. Habis berapa ini?
8: Tidak bayar.
9: Tanpa
8: biaya.
9: Seberapa penting sih untuk kita menjaga alam dan untuk menjaga kelestarian?
8: Menurut saya sangat penting sekali, soalnya untuk menjaga ekosistem laut. Kalau semakin air laut dangkal, nanti semakin susah kita mendapatkan air.
5: Lihat antusiasme peserta yang sangat tinggi. Rencananya PT Bima Sena Power Indonesia akan menggelar event serupa dengan kapasitas peserta yang lebih besar, yakni mencapai 1.000 peserta.
2: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa dapet, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilé.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
3: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Wetel semenika ugi sampun nedhakaken tabu 8 dalu sak langkunge pun 50 menit. Sih lumayan sak jam langkung. Angin samping leres campur sari wonten ing gadu-gadu campur sari Magelangan. Monggo tas wonten medal ambo pilih dereng sami ngantuk pengen laras kalian tembang jamur sari kalau tenggo monggo binarak wontene 0882 135 135. Lah tak mani ke wontene jaman modern ini kan jenenge rek mirengki radio gampang mawi HP aja praktis. Panji sampeyan yo sampun serba digital gitu. Nah, ngomong-ngomong digital pripun? Jenengan sampun aktivasi IKD dereng? Wah. Menawi dereng dang-dang, monggo nika nggih wonten ing pundi Dukcapil nika jemput bola anginipun. Nika ngaturi kemudahan kagem warga Magelang kagem menika aktivasi identitas digital nggih menika monggo nggih jemput bola pelayanan aktivasi IKD lanuki pendaftaran perlinsos nggih monggo dalam rangka mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan sebagai tindak lanjut pendaftaran perlinsos Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Magelang akan melaksanakan pelayanan jemput bola aktivasi IKD identitas kependudukan ya dan pendaftaran perlinsos wontening lokasi nika aula Kelurahan Putra Bangsan dan aula Kelurahan Wates nika wontening tanggal nika nggih wonten dinten Selasa dumugi Kamis nika tanggal 6 dumugi tanggal 8 Oktober 2026 nggih. Udalipun niko jam 8 dumugi jam 11:30 siang niko. Monggo kagem panjenengan warga Kota Magelang khususipun Kelurahan Putra Bangsan lan Wates niko nggih. Niko waget manfaatkan layanan aktivasi IKD. Amun kata lumpen membawa KTP elektronik lan smartphone ingkang aktif nggih lan menika plus IDPLN untuk melakukan pendaftaran perlinsos ya nggih. Pemanfaatan kesempatan ini tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor nggih karena di Dukcapil niko sampun hadir lebih dekat dengan masyarakat nih. Lebih cepat, lebih mudah, lebih dekat dan gratis nggih niko. Monggo manfaatkan layanan jemput bola nika nggih. Pastikan identitas kependudukan digital Anda sudah diperbaharui. Amun ngantos samangke sakjane jenengan nika oleh bantuan nah nika gara-gara mboten aktivasi IKD bantuane ramadun. Ampun, mila nika penting nika nggih. Nggih, geng dalu tenuwun. Ingin tadi sami nyabici wonten ing gadu-gadu campur sari Magelangan Ibu Sadewo ingkang wonten Jebarum Jambi Wangi kalau wau ngintil gak ngintil pokoknya melu gitu. Lah pokoknya melu nika alias ngintil lah enggak gitu nika kulo disanjangi kali ingkang tumin kok mas nek pokoknya melu bosan ngonku terus ini ala ngintilan gitu. Assalamualaikum segeng dalu nggih pusat wa matur nuwun tembang pun kula tono. Atur salam kagem Bu Eti, Bu Riyono, Bu Endang Wayu nggih. Lajeng wonten Bunani, Mbak Nungki, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni,
wonten Pak Iwan, Pak Pri, Pak Tarmono ugi, Pak Royantel lan kagem sedaya nggih, Pak Ari Gorontalo ugi. Sedaya ingkang nyawiji wonten ing Magelang FM Sekendal Sekenglaras. Dani mugi paling sehat kathah rejekinipun. Sugeng ngajub tugas demi samangke paripurna nggih matur nuwun Bu Sadowo. Lan ugi wonten kathah lumar Sekendal matur nuwun ya Bu Tuti Arianti ingkang wonten Sejang. Matur nuwun sampun nyawiji. Nggih, tembang pun teng kopi bar nika kula tokno. Walaupun kula waca nggih arene nggih. Mbiyane nggih. Nggih, tenuwun Bu Tuti Haryanti ngawon Sejang. Nah, ya. Seniman ingkang wonten Pakis gitu. Kang Tumin, Geng Dalu Kang Tumin, Duren Sawit Mbah Yusti Pakisnya. Suwan Mas, ya monggo winara. Saya kula buka lawang ini kok nggih. Kula ngrungok ke jam 7 wau lho Mas, tanteni jenengan kok ya ora nyeluk-nyeluk. Urung wektune. Lha kula niku namung ajeng ngersake tembang kok Mas, mboten nyuwun arta. Walah ya. Ora apa-apa gitu. Tembangipun Hello Sayang nggih Mas, tembang niku tak tunggu kali ngopi nyambi ngenteni. Udan nih Mas, niki lemahe selak garing. Ngeten mawon, matur nuwun. Kula ajeng wangsul pun dalu. Bareng Mas, monggo Geng Dalu matur nuwun. Tembang pun tenggo mengke kula tokno pun kuatos. Salam kagem sedaya rencang rencang ingkang wonten Pakis ingkang dalu kota Sibungan dinaket wonten ing gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Ya ngoten. Monggo menika kagem Ibu Tuti Arianti ngawon Sejang tembang pun tengko kita wonten kangen warang guna monggo pun laras.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lapa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Android-nya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sapset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

Iya bener-bener ya. Rasa mulu-mulu, sing penting iso bersyukur karo apa sing ana ing ngarepe mata. Nah, intine nggih syukur wae, leres ngira. Nika, lan niku sing dalu, nih Mbak Sri. Enggang nembe. Ya meneh gudang tempe. Ala ngateng-ateng pom gosong lho niki. Kita bengi-bengi rata petangan ini ada preso ditinggal aku gosong tenan iki. Nggih sing dalu Mbak Sri matur nuwun sampeyan nyawiji. Tembang iki pun tengko mengke kula puter gitu. Lajeng ugi mboten kata lumpen Pak Joko. Ingkang nembi wonten mergi ngatos-atos Pak Joko. Nggih, mboten usah kesusu sing penting tekan griyane selamat. Ya alon-alon yang penting tekan gone gitu ya. Amargi nanggih nih orang dong hati-hati nih, wah pengin ini do disik-disian repot. Enggak nonton video ini nenggo, ampun ngantos. Mungkin kriya kok dinteni ra kondur-kondur to iki. Nggih, matur nuwun Pak Joko. Atas-atas nggih. Lan niki kagem sinten iki? Yang ngono ket mau tak tunggu yora dijawil-jawil itu. Dan biasanya jenis ini kasih ya pun setengah mene ini pun jam songo lewat orang judul-judul kalau kita ini pun sehari gitu. Oke pun di teng dalu mah tenuun biasanya kasih kok gitu ya tenuun-tenuun atur salam dupan setuju kemauan ya yeah. Ingkang tasinya uji wonten ing gaduh-gaduh campur sari magelangan kemdeni matur nuwun sugeng ngayahi tugas dumugi samangke paripurna nggih matur nuwun ya Kang Tumin sinambi ngelus-lus jarane nika pun kalau aturi ingkang ugi wah cocok niki nggih marak kira ngantuk iki. Reog Bumi Ponorogo monggo pun laras wonten ing gaduh-gaduh campur sari magelangan.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapin deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
8: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Gaduh-gaduh. Sari

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng. Boto nangis terus ki lho ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi, dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus, di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang, akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapain deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP, lucu-lucu toh nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Lemon apa nginget tiba-tiba sama nikah kantun sekawan menit. Milan nikah setengah tembang terakhir yang kang pada pun atrakan tembang pungkasan. Ye. Bunda ini ngapunten mandek nangis menikah mboten lepet daftar putar gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Menikah mlebet daftar putar acara sonten nggih wonten ing sugeng sonten. Nggih ngapunten punten mboten pun kalau puter. Monggo tembang pungkasan wonten di kempot tembangipun Pangun Bojo kalau Dani pamit matur nuwun kawigatosipun. Lah ngapunten netasi wonten wonten tembang ingkang dereng pun waget kula puter ngapunten kalau gabung tembang pungkasan. Matur nuwun, sugeng dalu, sugeng istirahat. Monggo sami pun jagi kesehatanipun. Lan uga aturaken salam kalau Dani atur keluarga panjenengan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali diutamakan.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Iman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Pendengar Radio Magelang FM, bersama saya Nuri Kresnawati, penyuluh agama Hindu pada program Cahaya Iman pagi hari ini akan menyampaikan materi tentang ilmu yang menjadi kebijaksanaan dalam kitab Sarasamusaya Sloka 310. Mari kita awali pagi hari ini dengan salam Panganjali Suci, Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu yang berbahagia, dalam kehidupan manusia, pengetahuan merupakan salah satu cahaya yang dapat menerangi perjalanan. Dengan pengetahuan, seseorang dapat memahami kehidupan, membedakan yang baik dan yang buruk, serta menentukan langkah yang lebih bijaksana. Namun dalam ajaran Hindu, pengetahuan tidak hanya diukur dari seberapa banyak seseorang mengetahui kitab suci, seberapa tinggi pendidikannya, atau seberapa luas kemampuannya dalam berbicara tentang ajaran agama. Pengetahuan yang sejati seharusnya terlihat dari perubahan watak dan perilaku. Inilah salah satu pesan yang mendalam yang dapat kita renungkan melalui Sarasamusaya Sloka 310 yang menggambarkan manusia suci sebagai seseorang yang dipenuhi kebijaksanaan, memahami sastra, tidak sombong, memiliki budi pekerti yang lembut, tidak mudah marah, serta layak dihormati dan dijadikan panutan oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghubungkan kesucian dengan hal-hal yang tampak dari luar. Seseorang mungkin rajin melakukan persembahyangan, tekun dalam menjalankan ritual, mengenakan simbol-simbol keagamaan, atau memiliki kemampuan berbicara tentang kitab suci. Semua itu tentu memiliki tempat dalam kehidupan beragama, tetapi ukuran kesucian tidak berhenti pada apa yang tampak di luar. Ajaran Hindu mengajarkan bahwa nilai seseorang juga tercermin dari bagaimana pengetahuan dan keyakinan tersebut diwujudkan dalam perilaku. Ilmu seharusnya melahirkan kerendahan hati. Semakin banyak seseorang mengetahui, semakin ia menyadari bahwa masih banyak hal yang belum diketahuinya. Pengetahuan yang benar tidak membuat seseorang merasa paling tinggi, tetapi justru membuatnya semakin menghargai orang lain. Ketika ilmu tidak disertai kerendahan hati, pengetahuan dapat berubah menjadi sumber kesombongan. Sebaliknya, ketika pengetahuan disertai kesadaran dan ketulusan, ilmu dapat berkembang menjadi kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak hanya berbicara tentang kemampuan memahami sesuatu, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan tepat. Seseorang mungkin mengetahui banyak hal tentang kesabaran, tetapi apabila ia mudah marah ketika menghadapi perbedaan, pengetahuannya belum sepenuhnya menjadi kebijaksanaan. Seseorang mungkin memahami ajaran tentang kasih sayang, tetapi apabila perkataannya sering melukai orang lain, masih ada jarak antara pengetahuan dan pengamalan. Karena itu, ilmu seharusnya turun dari pikiran menuju hati, kemudian terlihat dalam tindakan. Pengetahuan menjadi berarti ketika mampu membuat seseorang lebih sabar, lebih rendah hati, lebih mampu menghargai sesama, dan lebih berhati-hati dalam menggunakan perkataan maupun tindakannya. Sarasamusaya 310 memberikan perhatian khusus pada sifat tankroda, yaitu tidak dikuasai oleh kemarahan. Kemarahan merupakan salah satu keadaan batin yang dapat mengganggu kejernihan pikiran. Ketika seseorang dikuasai amarah, kemampuan untuk melihat persoalan dengan jernih dapat melemah.
Kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan dapat terlontar. Keputusan yang seharusnya dipikirkan dengan tenang dapat diambil secara tergesa-gesa, dan tindakan yang dilakukan dalam keadaan emosi dapat meninggalkan penyesalan. Karena itu, pengendalian amarah merupakan bagian penting dari kedewasaan spiritual. Tidak marah bukan berarti seseorang tidak boleh tegas. Ketegasan dan kemarahan merupakan dua hal yang berbeda. Seseorang dapat menyampaikan kebenaran dengan tegas tanpa merendahkan orang lain. Seseorang dapat mengoreksi kesalahan tanpa menghina. Seseorang juga dapat menolak sesuatu yang tidak benar tanpa menggunakan kata-kata yang menyakiti. Bahkan seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang tegas tanpa menjadikan kekuasaan sebagai alasan untuk memperlakukan orang lain dengan kasar. Ketegasan lahir dari kejernihan pikiran, sedangkan kemarahan seringkali membuat seseorang kehilangan kendali terhadap dirinya sendiri. Inilah sebabnya pengendalian diri menjadi salah satu tanda penting dari seseorang.

FM, kembali lagi bersama saya dalam program Cahaya Iman pada pagi hari ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, karakter memiliki nilai yang lebih besar daripada sekedar jabatan, kekayaan, atau pengetahuan. Jabatan memberikan kewenangan, tetapi karakter melahirkan kewibawaan. Pengetahuan membuat seseorang dikenal, tetapi kerendahan hati dan kemampuan menggunakan ilmu untuk kebaikanlah yang membuatnya dihormati. Orang yang berpengetahuan tidak perlu merasa paling pintar, melainkan mampu berbagi tanpa merendahkan, menerima kritik dengan lapang hati, dan menghargai perbedaan. Kelembutan juga bukan tanda kelemahan. Seseorang tetap dapat bersikap tegas, menyampaikan kebenaran dengan baik, serta menjaga ucapan dan emosi. Dalam kehidupan yang penuh dengan perbedaan, kemampuan mengendalikan diri adalah menjadi bagian dari kebijaksanaan. Tidak setiap perbedaan harus menjadi pertengkaran, karena kebenaran akan lebih bermakna ketika disampaikan dengan ketegasan yang disertai dengan kasih dan penghormatan kepada sesama. Dalam kitab Saras Samusaya 310 mengajarkan bahwa manusia yang berpengetahuan tidak sombong, berbudi lembut, dan mampu mengendalikan amarah adalah manusia yang patut dihormati dan dijadikan panutan. Keteladanan bukan hanya terlihat dari apa yang dikatakan, tetapi dari cara seseorang menghadapi masalah, menerima kritik, memperlakukan sesama, dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Seseorang yang benar-benar memahami Dharma akan berusaha menjadikan ilmunya sebagai pedoman dalam kehidupan. Karena itu, belajar Dharma bukan sekedar menambah pengetahuan atau memahami ajaran, tetapi juga memperhalus perilaku dan membentuk karakter. Semakin memahami ajaran, seharusnya seseorang semakin rendah hati, semakin tenang dalam menghadapi persoalan, dan semakin bijaksana dalam mengambil keputusan. Pengetahuan hendaknya menjadi cahaya yang menerangi perilaku, sehingga apa yang dipelajari tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi tumbuh menjadi kebiasaan baik dan memberikan manfaat bagi sesama. Marilah kita menjadikan ilmu sebagai jalan untuk memperbaiki diri, bukan untuk meninggikan diri. Ketika ilmu melahirkan kerendahan hati, kebijaksanaan mampu meredam amarah. Ketegasan tetap disertai kelembutan, dan kekuatan digunakan untuk kebaikan. Saat itulah, Dharma benar-benar hidup dalam diri manusia. Semoga pengetahuan yang kita miliki mampu menjadikan pikiran lebih jernih, perkataan lebih santun, hati lebih tenang, dan perbuatan lebih bermanfaat. Ilmu yang sejati tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi, tetapi membuat hatinya semakin rendah. Pengetahuan tidak memperbesar kesombongan, melainkan menumbuhkan kebijaksanaan. Ketika pengetahuan telah menjadi kebijaksanaan, karakter akan berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Semoga cahaya Dharma senantiasa menerangi pikiran, menuntun perkataan, dan ketika pengetahuan telah menjadi kebijaksanaan, karakter akan berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Semoga cahaya Dharma

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara antus semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat dengar. Bertemu dengan soal saya di pagi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026, ya. Menemani selamat pendengar semua tentunya. Untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop manca terbaru dalam program Semangat Pagi tentunya. Luar biasa di pagi hari ini ya. Langit cerah menyambut pagi kita. Pagiku cerah gitu ya. Hari yang cerah, hari yang tentunya bikin kita jadi lebih happy, in a good mood gitu kan, untuk menjalani hari ini. Masih di awal minggu tentunya dan masih di awal bulan. Kita harus bersyukur apapun yang saat ini Allah dan Tuhan berikan pada kita semua. Baik, menemani sampai nanti jam 9 pagi ya tentunya di Semangat Pagi. Buat sahabat dengar yang pengen gabung, salah satu muka bersama AINnya di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Okay. Selain itu juga buat sahabat dengar yang jauh di sana, bisa deh dengerin Magelang FM melalui online streaming ya, di Jogja Streamers ataupun melalui website resmi dari Magelang FM ya, di magelangfm.magelangkota.go.id. Pagi ini kita awali dulu ya dengan lagunya Katy Perry dengan Hot and Cold.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mutiara, karya Sai Baba, seorang guru dari India. Ada dua yang harus Anda lupakan, yaitu kebaikan yang Anda lakukan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada Anda.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan, lakukanlah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Lupakanlah kebaikan pada orang lain, lupakan pula kesalahan orang lain pada diri kita. Menjadi seseorang yang besar hati dan mengharapkan imbalan atau balasan. Lupakanlah kebaikan pada orang lain, lupakan pula kesalahan orang lain pada

0: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
0: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Masih bersama ya di Semangat Pagi. Dan Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung, ada Kak Theo. Selamat pagi Magelang FM, selamat pagi juga ya. Request lagunya dari Theo Satrio, siap nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Dan ada Pak Mayung Sutra, aduh Mbak Salsa jumpa lagi di acara Selamat Pagi. Iya dong, kita ber... Selamat pagi dari Pak Lumayung Sutra ya. Salam untuk Bu Susi, Mbak Nadine, Bu Tuti, terus juga buat Bu Eti, Bunda Erna, terus juga buat Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya aja. Selamat pagi. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Ada Mbak Nadine juga. Selamat pagi Mbak Salsa, tetap semangat ya. Lagunya dari Raim Laode. Salam buat Mbak Yuli, Bu Hesti, Bu Murni, Mama Pipin, terus juga buat Bu Erna Dwi, Pak Iwan, Pak Supri, Mas Iput, Mas Waat, dan semuanya aja. Baik, nanti bakalan Salsa hadirkan lagunya dari Raim Laode ya. Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Semangat pagi Magelang FM, lagunya dari Hi-Fi. Oke deh, siap, nanti bakalan Salsa putarkan. Salam untuk Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Ari Gorontalo ya, Bu Endang Wahyu, Bu Mariono, Bu Riono, terus juga buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Bu Murni, Bu Susi, dan semuanya aja. Oke baik, nanti Salsa putarkan ya lagunya. Salam dengar, ini lama sekali nih Pak Iwan kemana ya, kayaknya beberapa kali belum naik ya. Tumben-tumbenan. Oke deh sahabat, Salsa hadirkan dulu lagunya yang akan menemani ya di menit ke 29 lepas dari jam 6 pagi ini. Theo Satrio dengan Ada Untukmu ya. Tetap bersama di Semangat Pagi sampai nanti jam 9. Barengan sama Salsa tentunya. Ada Untukmu.
1: Awalku mengenal. Stella Hang and Flip Midnight.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
5: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
4: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
5: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
5: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
4: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
5: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
4: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
5: Waduh.

Masih bersama ya di Semangat Pagi tentunya. Salsa mau bacain dulu yang sudah gabung ya. Ada Bu Murni di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pagi. Request lagunya tadi Salsa hadirkan mahal ini ya, buat khusus buat Bu Murni. Salamnya aja buat Bu Sadowo, terus juga buat Pak Herman, Pak Pri, Bu Tuti, Mbak Susi, Bu Erna Dwi, Pak Ari, terus juga buat Mbak Yuli Hera, Bu Eni Widya, Oma Kenso, dan semuanya aja ya. Terima kasih. Oh ya, informasi. Oh, telepon sinyalnya gak ada, Pak Iwan ya. Oke, semoga nanti sinyalnya segera ada ya. Jadi kita bisa kontak-kontakan, bisa ngobrol langsung via telepon ya. Baik, sahabat dengar, nanti jam 7 pagi akan ada warta beritanya. Jadi kita akan ketemu lagi di jam 7 lebihnya 30 menit. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM.